0: Minat Aisha, predikah untuk Dream Snap and Win Big, sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards Campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula Dream Snap and Win Big. Aisha, Dream Snap Win Big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Ibrang Kuasa Dua kita bersama dengan Rahmat Eka Matra dengan dua buah lagunya Hanya Satu Persinggahan dan juga Hanya Segenggam Setia. 8.26 minit pagi waktu ini. Okey, topik pagi kita, respon pagi, tajuk sudah end upkan, poster sudah naikkan di Facebook dan juga WhatsApp Tau FM untuk tajuk pagi kita. Apa hadiah hari jadi yang paling bermakna yang kamu pernah terima? Okey, apa hadiah hari jadi yang paling bermakna kamu pernah terima? Mungkin kamu pernah dapat kereta baru kah, ataupun dapat rumah baru, ataupun dapat berpindah ke rumah sewa yang baru kah, kan? Yang penting hadiah tu kamu rasa sangat bermakna, paling bermakna lah. Mungkin dapat emas 10 gram kah, 1 kilo kah, cing gitu. Ataupun wang tunai sebanyak 10,000, mungkinlah juga. Ataupun hadiah hari jadi yang paling bermakna, mungkin time tu juga hari jadi kamu, kamu dikurniakan cahaya mata, kan? Atau dapat cucu baru, dapat anak buah baru, yang baru lagi tu, yang baru lahir maksudnya. Jadi kamu boleh kongsikan bersama-sama N apa hadiah hari jadi yang paling bermakna kamu pernah terima. Itu untuk kita punya respon pagi. Kalau untuk dialek kita pula, hari jadiku tahun ni aku dapat hadiah kereta baru. Itu untuk dialek. Hari jadiku tahun ni aku dapat hadiah kereta baru. Okey, nanti kamu kongsikan bersama-sama N menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM SSM pilihan anda. Nanti N akan bacakan kamu punya respon untuk pagi ini. Ini dia lagu daripada Katy Perry, Birthday. Sempena 6 lah untuk kita punya tajuk pagi.

0: Tepat 8.30 minit pagi untuk perkembangan dari sana sini sepanjang hari ini bersama rakan penyampai kita, Edwin.
1: Betul.
0: Di Senangan FM, Tau FM dan juga Keningau FM. Dan pagi ini di Keningau FM kita bersama Hex. Selamat pagi, Hex.
1: Hai, Hex.
2: Hai juga, Rafi dan juga Edwin. Apa kabar?
0: Kabar baik. Baik. Senangkan kita ada Didi.

0: Kenapa tu macam jauh betul suaranya
1: macam
0: tu?
1: Macam kita berada menggunakan talian telefon pula dengan Didi.
0: Di kejauhan.
1: Didi boleh dengar kami?
0: Hello Didi. Okey, apapun kita bagi okay, end dulu di Tawau.
2: Dulu di Tawau.
1: Dulu di Tawau. Alamak.
3: Halo.
1: Halo. Di Tawau kita bergema.
2: Bergema.
0: Didi di kejauhan.
3: Macam bergema pula di Tawau.
0: Kita bergema. Tidak apa kan. Okey, baik, kita mulakan Kinio lah dulu. Hex, silakan Hex dengan perkongsiannya pagi ini.
4: Okey, baik, terima kasih Rafi dan juga Edwin di Sabah FM. Tiga perkongsian untuk edisi 27 Ogos 2026. Saya mulakan bagi sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah Tambunan. Ketika ini sedang berlangsung bertempat di Pisong Peruan Square Tambunan. Juga sedang diadakan berlangsung adalah kejohanan Liga Tagazo Rugby 12 tahun ke bawah peringkat negeri Sabah Zon Pedalaman Atas di Padang SK Merampung Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang, dan 2 petang nanti akan berlangsung program Majlis Perasmian Dewan Seri Awantang, pelancaran program Nexus 1.0 dan penyerahan kuam bagi Sekolah Kebangsaan SK Karamatoi bertempat di Dewan Terbuka Sekolah berkenaan. Jadi itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Kita ke Sanakan FM dulu bersama dengan Didi. Silakan Didi.
5: Hello Hex, dengar suara saya?
4: Dengar Didi, silakan.
1: Oh, Hex okay, boleh dengar?
5: Alhamdulillah.
4: Boleh.
1: Kenapa kami di sini dengar? Hai, kami pula yang nak dengar di sini.
0: Dia macam kejauhan. Betul, Didi.
5: Mike dan dari Silakan FM. Okay,
1: Didi, boleh dengar sudah, Didi?
5: Boleh, dengar.
0: Dia ada gangguan sikit. Kita pergi ke Tawau FM lah bagi
1: dia. Okey, Didi, sekejap lah. Kita ke Tawau dulu lah.
5: Okey, okey.
0: Beginilah ni kan. Kita ke Tawau FM sekejap.
3: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Tawau FM, dua catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari ini. Yang pertama berkaitan dengan program ataupun karnival pendidikan madani Sehari Bersama Rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu tahun 2026 yang telah pun diadakan seawal 7 pagi tadi, dan program dijangkakan tamat sehingga 4.30 petang ini bertempat di Dewan Perdana Lahad Datu. Itu untuk program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu tahun 2026. Dan catatan kedua berkaitan dengan kursus. Ini merupakan hari kedua ya, kursus asas ketua Platoon Kor Kadet Polis peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan di SMK Pasir Putih. Untuk program hari ini merupakan hari yang kedua, dan 8.30 pagi baru saja bermula latihan kawat kaki sehinggalah 10.30 pagi, dan untuk sebelah petang ada ujian kecergasan pula, dan dijangkakan program tamat pada pukul 10.30 malam. Okey, dua catatan dari Tua FM, siasan pilihan anda. Kembali bersama dengan Didi pula di Sandakan. Silakan Didi.
5: Masih bergema ke tu
1: Didi,
5: di sana?
1: Didi.
5: Masih bergema ke hari
0: ini? Tidak apa. Kita kongsikan dulu di Sabah FM perkongsian pagi ini untuk di hari sana sini. Sementara lagi kita akan bersama Didi di Sandakan FM. Baik. Yang mana Sabah FM ada beberapa kongsian pagi ini pukul 9 pagi nanti. Majlis Anugerah Kecemerlangan Universiti AKU, Universiti Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Okey. Seterusnya kita ada juga temu bual pagi ini bersama dengan tetamu kita di Konti Sabah FM. Ini berkenaan dengan Sabah Fest 2026 and STV 50th Anniversary Celebration bersama Encik Julinus Jeffrey Jimit, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STB. Temubualnya 11.30 pagi dalam Sembang Ekspresi. Boleh juga saksikan secara langsung di laman media Facebook Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Dan seterusnya perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk anda dalam diari sana sini. Selain daripada Sembang Ekspresi sebentar tadi pukul 11.30 pagi, dan ini bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang di Dewan Refleksi EDEC JTM Kampus Kota Kinabalu, yang mana sempena Majlis Istiadat Convocation College Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia EDEC JTM kali ke-29 tahun 2026 wilayah Borneo Sabah.
1: Okey, baik, itu dia tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 27 Ogos 2026 perkongsian dari Sabah FM. Kita cuba lagi lah untuk kali terakhir. Didi disanakan, Didi. Ya,
0: bagaimana Didi dapat ke tidak ni?
1: Tapi kenapa Hex boleh dengar tadi? Hex boleh dengar.

0: Kamu dapat dengar? Tahu dapat dengar ini?
1: Kenapa kami dapat dengar?
2: Tidak apa. Beginilah kehidupan. Kadang naik atas, kadang di bawah kan. Ibarat roda kehidupan kita ni kan. Yang penting tetap berpijak di bumi yang nyata.
1: Begitu.
2: Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan kita. InsyaAllah besok kita akan bersama Didi Santakan FM kalau ada kesempatan, okay? Dan Tau FM pagi ini, terima kasih Anne.
0: Ya, terima kasih kembali.
2: Dan juga Hex di Keningau FM. Kita jumpa lagi, sampai tugas semuanya.
0: Sampai

0: Lihan Anda.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nanti pagi itu FM pilihan anda. Nah, baik, 8.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun respon untuk kita punya topik pagi, tajuk pagi, apa dia hari jadi yang paling bermakna kamu pernah terima. Okey, untuk dialek kita pagi ini, hari jadiku tahun ini aku dapat kereta, hadiah kereta baru. Jen bacakan dulu pada Sis Murni. Katanya, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Kalau bapa hadiah hari jadi ni, Sis dapat sejambak bunga duit. Wow, berapa tu nilainya tu, Sis Murni? Ah, gitulah. Terima kasih. Okey, daripada Sam Kromox pula, kalau hadiah hari jadi, Sam tidak harap juga hadiah. Hadiahkan dengan doa pun dah cukup. Tapi hadiah hari jadi yang paling aku simpan sampai sekarang, sampai pudar dan lusuh, sampai sekarang lah saya simpan baju band. Oh, dari baju band sahar dari 2010. Wih lah, masuk dah tu. Terima kasih saudara Yan, baju kenangan masih ku simpan. Okey, terima kasih Sam Kromox. Wih, lama disimpan kan. Okey, kita dengarkan Cik Din pula untuk dialek pagi ni, sama ada dialek ataupun mungkin respon pagi ya. Kita dengarkan dulu.
1: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam Cik Din.
1: Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung.
0: Boleh.
1: Ado tu hari jadiku tahun tu dah kok. Kalap kereta bagus. Sekian, terima kasih DJN. Semoga dipermudahkan urusan DJN. Baiskon, terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih daripada Cik Din ya. Okey, untuk Facebook pula, itu semua daripada rakan-rakan kita di WhatsApp FM. Sudah dibacakan di Facebook. Kita jenguk dulu kalau ada kawan-kawan yang ingin respon ataupun mau respon di Facebook rasmi Tawar FM. Sistem pilihan anda pun boleh juga di Facebook Tawar FM. Baik, kita tengok dulu adakah kawan-kawan kita yang respon. Nampaknya kita ada daripada baru bagi jempol sejak semua. Terima kasih. Okey, nanti kamu responlah menerusi kita punya Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM ya. Untuk dialek kita pun boleh juga. Kamu hantarkan voice note. Untuk hantarkan voice note untuk respon pagi pun boleh juga. Apapun sempena hari kebangsaan yang kita akan sambut pada 31 Ogos ini, terus anda kibarkan jalur gemilang sama ada di premis-premis perniagaan, di pejabat masing-masing kan, ataupun di rumah masing-masing, di kenderaan masing-masing. Kita terus tunjukkan semangat cintakan akan negara dengan kibarkan jalur gemilang. Okey, kibarkan jalur gemilang pun ada tata cara dia. Jangan pandai-pandai pasang bendera jalur gemilang terbalik lah. Dia kena ada dia punya cara yang betul. Jangan sembarang. Kita kena menghormati jalur gemilang bendera kita. Okey, 8.45 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi kita. Kita akan dengarkan pula untuk hari ini. Ingin tahu

0: ini berkaitan dengan Arnab Gergasi. Mari kita dengarkan menerusi Ingin Tahu.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
2: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Maka yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakar berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakar lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin Tahu?

Ya, lagu bersama dengan kumpulan Dola dengan lagunya klasik. 8.56 minit pagi waktu ini. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita dari berita utama 9 pagi ya. Jangan lupa respon untuk kita punya topik pagi ni. Tajuk sudah end up kan di Facebook dan juga WhatsApp FM. Apa hadiah hari jadi yang paling bermakna kamu pernah terima? Okey, jangan lupa respon untuk dialek pula. Hari jadi ku tahun ni aku dapat hadiah kereta baru. Okey, nanti nantikan kamu punya respon pagi menerusi topik pagi kita. Satu malam kita masih Jofizo layan di rentak.

0: Timur dengan kerjasama RTM.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad, bad.
1: Rentak.

0: Selamat pagi tu FM pilihan anda, lagi pernah bersama dengan Asia dengan lagunya Rela. 9.25 minit pagi waktu ini di jam yang keempat menerusi rentak pagi kita, edisi Khamis 27 Ogos 2026. Ok, terima kasih rakan kita yang sudah pun respon menerusi Facebook rasmi Tawa FM daripada Katie and Alisa. Katanya, "Assalamualaikum my beautiful DJ and waalaikumsalam. Hadiah paling bermakna yang pernah dapat, beg-beg berjenama lah ya, termasuk beg, katanya kasut dan juga emas dari sahabat syurga saya. Semoga sahabat-sahabat syurga saya sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dikurniakan kesihatan yang baik. Untuk DJN, selamat bertugas dan ceria-ceria selalu." Terima kasih. Daripada kita ada daripada lagi Yunus Dilat Dato, katanya, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. "Kalau hadiah birthday yang paling bermakna berharga bagi saya, tarik di ijab kabul masa birthday saya 13 bulan 4, itu pun kira hadiah juga, bahkan DJ ialah kira hadiah lah juga tu. Doakan kami semoga bahagia hingga ke akhir hayat, amin." Hadiah diberikan pasangan untuk menemani kamu sepanjang hayat kamu, gitu. Okey, terima kasih Yunus. Barmada, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. "Selamat bertugas dan selamat pagi semua yang layan Tau FM. Info cuaca di Temanggung sekarang awal pagi Khamis, syukur alhamdulillah baik-baik saja, cerah. Respon pagi ni hadiah jadi yang paling bermakna. Kalau saya lah, N, hadiah belum pernah ada saya terima sebab saya tidak mahu." Ui, barusan pula orang kan dia nak mahu apa-apa tema hari jadinya. Ui, "Saya mau bagi tahu awal, bila hari jadi janganlah belikan saya hadiah. Oh, cukup kita bakar-bakar." Oh, gitu ya, bakar-bakar manuk, makan satu keluarga lebih dari cukup sudah tu. Doakan saya sihat selalu, amin. Terima kasih Bahar. Itulah, kadang-kadang memang ada orang macam tu kan, dia lebih suka hari jadinya, maksudnya dia sambut dengan orang-orang yang tersayang. Cukup sekadar makan bersama orang tersayang pun cukup sudah kan, itu lagi bermakna. Sebab momen tu, masa tu yang bermakna dengan orang yang tersayang kan. Ok, Kak Amina Badrun, kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini pula.
1: "Assalamualaikum DJ N."
0: Waalaikumsalam.
1: "Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan."
0: Bolongan, okey.
1: "Dialek Tidungnya, adoku hari jadi tahun tu dako kalap kereta bagu." "Dialek Bolongan,
0: Bolongan pula,
1: adoku hari jadi tahun to aku kalap kereta baru. Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih suang-suang. Baik-baik staka kau dengan."
0: Terima kasih. Itu daripada Kak Amina Badrun. Baik, kita dengarkan pula daripada, oh, Cik Din tadi sudah, daripada Salim Isa, respon paginya, "Dirilah Datu. Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. "Salam rentak pagi buat semua pendengar Tau FM. Kak Rahima Ima di Kampung Silam, Lah Datu, Anis Kuna, Muksan Umbe, Randi, Arbin, Kak Noh, Salah Saini dan juga N. Happy Konti dan have a nice day." Terima kasih N, terima kasih kembali. Okey, itu daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Baik, seketika nanti kita akan bersama menerusi bisik selebriti. Apapun, terus setia bersama-sama N di Rentak Pagi Tawa FM, season pilihan anda.
2: Rentak

0: pagi.
1: Bentar pagi.
2: Bentar pagi.
3: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kenapa kau

Sprinta. Sprinta. Sprinta.

0: Gegar Pagi.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik.
2: Bisik.
4: Bisik. Selebriti.
5: Dan 31 minit pagi, waktu ini kita akan menerusi bisik selebriti. Ini merupakan pelakon yang cukup berbakat dan juga telah pun berada dalam bidang seni lama sudah, pelakon Nora Danish. Baru-baru ini menjadi perhatian ya, apabila dilihat terbuka membalas pertanyaan netizen di laman Threads. Menerusi satu hantaran, ada individu yang bertanyakan Nora Danish suka lelaki yang bagaimana. Jadi aktris tu menjawab ringkas, sukakan lelaki yang beriman. Ada yang tanya kan, suka lelaki macam mana? Terus Nora Danish balas, beriman. Lepas tu katanya lagi, memaafkan segalanya, jujur dari hati, dan paling penting amalkan, lebih baik melihat cermin daripada tingkap. Sebelum mencari salah orang lain, lihat diri sendiri dulu. Itulah katanya. Sementara itu Nora juga berkongsikan cara untuk bangkit daripada hubungan yang lalu, iaitu dengan cara memaafkan. Dan itulah katanya tadi, memaafkan segala yang jujur dari hati, dan paling penting amalkan, lebih baik melihat cermin daripada tingkap. Sebelum cari salah orang lain, lihat diri sendiri dulu. Dan Nora berkata dia tidak lagi memberikan fokus untuk mencari pasangan hidup, apatah lagi rutin hariannya kini dipenuhi dengan sukan pickleball. Begitulah kan, lagi bagus kita sibukkan diri dengan benda-benda yang bermanfaat daripada sedih terus kan. Jadi apapun kita doakan, Nora Danish dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik selepas ini kan. Sebelum ni pun bersama dengan pasangan yang sebelumnya sudah bercerai, jadi dikurniakan satu orang anak juga, Nadim. Jadi kita harapkan semoga dipermudahkanlah segala urusan Nora Danish dan juga mendapat jodoh yang lebih baik. Okey, itu yang kita bawakan menerusi bisik selebriti. Ini dia lagu bersama dengan Waris, Nora Danish dan juga Waris. Ini lagi bom bisik selebriti.
6: Nora Danish.

0: Tesla.
1: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
0: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
1: Bisik.
0: Bisik. Bisik.

dengan Syamil dengan lagu Hamba Cinta. 9.46 minit pagi waktu ini, masanya lagi untuk In bacakan salam ucapan dan juga respon pagi daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita ada daripada Mami John, katanya Assalamualaikum DJM. Waalaikumsalam. Respon pagi ni, kalau saya dapat hadiah hari jadi dulu dari arwah mak saya, mertu dan juga mertua, barang emas saya masih simpan dari suami, jam tangan, beg tangan. Saya sayang sampai bila-bila, katanya. Okey DJN, selamat bertugas. Berapa lama sudah Mami Jun simpan tu? Mesti lama kan? Okey, terima kasih Mami Jun. Okey, di Facebook kita tengok kalau ada rakan kita yang respon pagi untuk kita punya tajuk pagi ini. Okey, nampaknya satu orang je tadi. Okey, itu sudah yang bacakan juga. Kini satu maklumat yang nak kongsikan kepada anda, yang mana kerajaan memberi jaminan ya, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini tidak akan dibatalkan susulan jerbu yang melanda beberapa kawasan negara. Namun skala penganjuran serta lokasinya mungkin diubah bergantung kepada perkembangan cuaca dan juga keadaan semasa. Okey, dan juga Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, kemarin Jemaah Menteri mengambil maklum perkembangan jerbu termasuk keadaan di Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Sarawak sebelum memutuskan supaya penelitian lanjut dilakukan. Dan juga menurutnya, Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar akan mengadakan perbincangan bersama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk menentukan bentuk penganjuran yang paling sesuai. Dan antara perkara pertama yang dipertimbangkan sama ada sambutan kekal berlangsung di dataran Putrajaya seperti dirancang, dipindahkan ke lokasi lain ataupun diteruskan dengan skala penganjuran yang berbeza. Dan penilaian itu turut merangkumi program ambang Hari Kebangsaan yang dijadualkan berlangsung pada 30 Ogos di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, dan aspek kesihatan dan keselamatan turut menjadi perhatian memandangkan sambutan Hari Kebangsaan melibatkan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang menyertai persembahan human graphic. Wow. Dan dalam masa yang sama, kerajaan akan mengambil kira pandangan KKM dan juga KPM sebelum memuktamadkan sebarang keputusan manakala penggunaan bacaan indeks pencemaran udara IPU sebagai penanda aras kepada perubahan pelaksanaan program belum diputuskan oleh Jemaah Menteri ya. Dan juga beliau berkata, yang mana keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan akan dibuat selepas penelitian yang dipengerusikan KSN dengan mengambil kira anjuran ataupun unjuran cuaca serta perkembangan jerbu bagi tempoh 5 hingga 6 hari akan datang. Okay? Dan untuk makluman juga berkaitan dengan ini berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU, yang mana untuk kita di beberapa tempat di Sabah ini, kalau di Tawau bacaan ataupun dalam keadaan hijau lah ya, moderate, masih lagi dalam keadaan baik lah. Okey juga, dan sama juga di Sandakan, Keningau, beberapa tempat di Kota Kinabalu, Labuan dan juga beberapa daerah lain lah di sekitar untuk negeri Sabah. Okey, untuk setakat inilah ya, bacaan kuning pula terdapat di mana ni? Bahagian Semenanjung, beberapa tempat, tapi majoriti masih lagi hijau lah ya. Ada juga yang dalam keadaan yang baik, iaitu di Kota Baru. Jadi paling pentinglah jaga kesihatan anda di mana jua anda berada. Sekiranya tidak ada urusan untuk anda keluar dari rumah, kalau untuk pun anda berurusan di luar rumah, pakailah pelitup muka, banyakkan minum air putih. Sekarang kesihatanlah paling mahal dan paling penting untuk kita jaga. Dan 9.50 minit pagi waktu ini, lagu-lagu hiburan kita menerusi Rentak Pagi. Kita teruskan lagi bersama dengan Rosa dengan lagunya Aku Menunggu di Rentak Pagi Top FM Pilihan

0: Yang nampaknya pertemuan kita menerusi Rentak Pagi edisi Khamis 27 Ogos 2026 sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah respon bersama-sama N menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM sesi pilihan anda. Okey, dan juga kita tinggal dalam 1, 2, 3, 4 hari lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan. Jadi terus semarakkan dan juga tunjukkan semangat cinta akan negara, semangat patriotik kita sempena Hari Kebangsaan. Kita tunjukkan dengan cara yang penuh warna dan juga bermakna, bukan sekadar kibaran bendera tapi simbol kesatuan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, budaya dan juga agama. Okey, kibarkan jalur gemilang di rumah, sekolah, pejabat ataupun kenderaan sebagai tanda cinta negara kita. Hiasi kawasan dengan lampu, kerentang dan dekorasi bertemakan merah, putih, biru, kuning. Barulah semangat kan. Ataupun boleh sertai perarakan atau majlis rasmi sambutan Hari Kebangsaan. Jangan lupa juga kita di Tau FM sentiasa mainkan lagu-lagu patriotik dan juga kita amalkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tolong menolong dan juga menjaga keharmonian masyarakat. Okey, jadi semangat ni bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos je, tapi untuk kita teruskan sepanjang tahun, sepanjang hayat kita. Okey. Dan sampai di sini saja En menghiburkan anda menerusi Rentak Pagi. Saya En, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Masuk di jam terakhir, kita ada lagu back to back sehinggalah 11 pagi dan akan bersama dengan rakan-rakan untuk Syok Layan dan juga Ritma Petang sehinggalah 7 malam. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seloroh, yang bermaksud lucu dan menggelikan hati. Kami sekeluarga tersenyum tatkala mendengar seloroh datuk mengusik nenek di dapur. Seloroh.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Ezra. Ha. Ada bah baru-baru ni kan aku dengar bah ceramah di YouTube lah. Adalah satu ustaz tu pasal puasa sunat bah. Soalnya kalau kita puasa sunat kan macam puasa hari Isnin kan. Tapi Nabi tu buat kan, aku dengar lah dia cerita Nabi tu buat dia bersambung-sambung bah puasa dia tanpa buka. Tanpa berbuka puasa.
2: Maksudnya siang malam puasa.
1: Iya, contoh satu hari satu malam puasa, sambung lagi besok satu hari satu malam. Jadi dua hari lah. Begitu.
2: Jadi
1: aku rasa-rasa macam mau buat bah. Mau tengok kemampuan lah.
2: Boleh kah?
1: Macam mana tu?
3: Masya Allah.
2: Mr. B, macam mana
1: Mr. B?
2: Boleh kah kita ni?
1: Boleh kah kita ni sebagai
2: puasa macam yalah. Tu kita mengikut
3: mengikut apa yang Nabi buat.
2: Ya, lakukan.
3: Okey, perkara pertama yang perlu kita tahu bahawa tidak semua perkara yang Nabi buat kita kena ikut 100%. Maksudnya dalam konteks puasa tadi. So itu adalah dinamakan puasa wisal, iaitu puasa bersambungan yang khusus hanya kepada Nabi. Bukan sunat Nabi kepada sahaja. Kita. Untuk Nabi saja. Macam saya teman cakap tadilah. Kita memang sudah Allah tetapkan puasa yang layak bagi kita, puasa yang termampu kita buat, contohnya puasa Isnin dan Kamis.
1: Betul.
3: Kalau tidak, kalau mau juga mau buat puasa bersambung-sambung, jangan bersambung-sambung, putuskan di hari seterusnya. Maksudnya puasa Daud, puasa apa, hari Isnin, lepas tu salah satu cuti, Rabu puasa balik, Kamis cuti. Maksudnya dia ada
2: selang-seli lah,
3: mengikut
2: selang-seli
3: kita punya lah. kemampuan badan bang. Nah, ataupun puasa hari putih setiap 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam itu dibolehkan. Tapi puasa wisal tu, puasa bersambungan tu, saya cakap betul lah. Tapi itu khusus kepada Nabi, tak perlu untuk kita ikut. Pula kita rasanya
1: John?
3: Kan?
1: Seragam puasa satu hari pun
3: sekarang dengan panasnya lagi ni.
1: Betul.
3: Panas betul kan? Tengok tanganku hitam sudah.
1: Malam pun pandai haus tidur.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut bunyi drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Dada-dada.

Semuanya di Tawa FM, pilihan anda.

0: Wah, minat Aisyah. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Termasuklah Azaz sekalian bersama dengan Raja ketika ini.
0: Masih lagi bersama kami berdua untuk Ayuk ke Dapur.
3: Siapa hari ini?
0: Ya, dan juga masih lagi kita bersama dengan rakan pendengar kita dari Sempurna, itu Nisha Elisha.
3: Betul.
0: Iya, jadi masak kari sudah, masak sup hitam. Ah, sup hitam.
3: Sup hitam sudah, hitam. Diulak hitam.
0: Sup hitam sudah kan, masak kunyit sudah kan. Jadi betul-betul. Jadi hari ini kita masak apa, Wan?
3: Hari ini kan kita, kemarin kita sudah bagi hint sedikit lah, bagi clue sedikit, masak ikan. Tapi ini ikan bukan sebarang ikan.
0: Oh, ikan apa?
3: Ikannya berbentuk diamond.
0: Oi.
3: Segi empat.
0: Wow. Kalau diamond segi empat tak lari ni, mesti pari kan?
3: Ah, betul lah.
0: Jadi kita masak pari hari ni.
3: Ikan pari. Ikan pari.
0: Jadi kita masak apa tu? Kita bakar.
3: Ikan pari. Kita masak lemak.
0: Oh, ingat masak sago. Jadi kita masak lemak ya.
3: Masak lemak.
0: Sedap ni sebenarnya kan. Ada style saya paling suka kalau pari ni dibakar dahulu. Lepas tu baru masak lemak. Ui, sedap Wan.
3: Memang. Kalau masak lemak apa ni, dibakar dulu baru masak lemak, memang terasa lah.
0: Apalagi pedas-pedas kan, Wan. Okeylah. Kita akan bersama dengan Nisha untuk resepi hari ini, ikan pari masak lemak. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara-cara penyediaannya, kita terus saja bersama
3: Nisha Elisha dari Sempurna.
0: Silakan Nisha.
4: Assalamualaikum bersama pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Bersama lagi kita ke udara menerusi Ayo ke Dapur. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, ikan pari masak lemak. Bahan-bahan yang kita perlukan, 1 ekor ikan pari bersaiz sederhana, 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 20 biji cili padi, 2 batang serai, serbuk kunyit dan santan. Cara-cara penyediaannya pula, bersihkan ikan pari, potong kecil-kecil, tumbuk bawang putih, bawang merah, cili padi sampailah halus. Cara-cara memasaknya pula, panaskan minyak, tumis semua bahan-bahan yang telah ditumbuk halus, masukkan serai, serbuk kunyit, masukkan ikan pari, gaul, bila dah naik bau masukkan santan, gaul, tambahkan garam dan penambah rasa, masak sampai isi ikan pari lembut, siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
3: Ah, itu dia resepi daripada Nisha Elisha, ikan pari masak lemak.
0: Ya, memang berlemak dan mantap sekali. Mantul.
3: Mantul. Mantap betul.
0: Ya, mantap betul. Jadi mantul.
3: Digabungkan.
0: Ya, betul. Memang sedap lah. Terima kasih lah perkongsiannya.
3: Ya.
0: Nisha, dan anda boleh cubalah kan di rumah.
3: Betul.
0: Masak sendiri.
3: Macam tengok muka-muka Azan ni, dia macam mau cuba ni di rumah.
0: Nanti mau cari dulu lagi pasar.
3: Pasar dulu, cari pari.
0: Cari pari dulu. Pari apa ya? Dia ni pari pun
3: macam-macam jenis kan?
0: Ya, kiampau.
3: Kiampau.
0: Itu jenis pari kan, Wan?
3: Ya, betul.
0: Okeylah, nanti kita cuba belajar sama-sama. Nanti kalau sudah siap masak, saya bagi Wan lah.
3: Yes, rasanya itu yang Wan ditunggu sebenarnya, Azhar. Sebab si Wan ni malas memasak.
0: Kalau tidak, lupalah. Okeylah, kita lupakan masalah ikan pari masak lemak dan esok.
3: Aha, ada resepi terakhir yang akan dikongsikan oleh Nisha Elisha. Juga resepi ikan. Dari ikan besar kepada ikan yang lebih kecil.
0: Kecil, ya? Aduh, kita nantikan esok lah apa yang dikongsikan oleh Nisha.
3: Ayo ke dapur siapa hari ini.
0: Sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat mencuba.
3: Bye-bye.
2: Ayo ke dapur.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiah Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama pada pagi ini di Laman Nur Sakinah, dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar di mana sahaja berada yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini, diampunkan dosa-dosa kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, dan seluruh ahli keluarga kita sentiasa sihat dan berada dalam keadaan aman dan harmoni, dan apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan, berhasil dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pendengar sekalian, kita baru sahaja melangkah masuk ke tahun baru Hijri.

0: Kita manusia tak lari daripada diuji. Sesiapa pun tak terlepas. Cuma bentuk ujian saja yang berbeza-beza, tak sama, tak sama bentuk ujian kita. Sebagaimana rezeki yang Allah telah peruntukkan kepada kita, sahabat pendengar sekalian, bentuk rezeki pun tak sama, berbeza-beza. Rezeki saya berbeza daripada rezeki si pulan A, si pulan B dan sebagainya. Ada orang diuji dengan nikmat dan ada orang diuji dengan perkara yang menyakitkan, ikut kemampuan iman masing-masing. Jadi tak terlepas, ya, sesiapa pun tak terlepas. Ada orang yang berdepan dengan pengkhianatan di tempat kerja, ada orang dikhianati pasangan, ada orang diuji dengan rezeki yang melimpah ruah. Bermaksud pelbagai bentuk ujian. Jom kita lihat ujian yang Allah berikan kepada kita mengikut sudut pandang Al-Quran dan hadis. Bahawa manusia semua boleh berlaku zalim kepada kita, sahabat pendengar sekalian, tetapi Allah tidak pernah zalim. Bahawa manusia boleh mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan bahawa setiap kezaliman yang berlaku tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Hatta apa yang kita cetuskan di dalam hati pun kita tak lafazkan, tetapi Allah maha tahu. Jadi sempena dengan Ma'al Hijrah ini, saya teringat dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya, orang Muslim adalah mereka yang orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangan mereka, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mafhum hadis ini, sahabat pendengar sekalian? Selamat daripada lidah bermaksud tidak menyakiti orang lain dengan perkataan. Selamat dari tangan bermaksud tidak melakukan apa-apa bentuk perbuatan yang menzalimi. Ramai di antara kita menyangka hijrah itu sekadar berpindah tempat, tetapi sedangkan hijrah yang terbesar sekali yang perlu kita lakukan ialah berhijrah daripada menzalimi manusia, menzalimi orang lain. Berhenti menganiayai orang lain. Berhenti untuk menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita. Berhenti untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Berhenti untuk menekan-nekan, ini bahasa Gen Z alaf baru ya, menekan-nekan mereka yang tidak mampu melawan. Berhenti untuk menjadikan pangkat dan kedudukan kita sebagai alasan untuk kita berlaku tidak adil, kerana kita tidak pernah tahu, sahabat pendengar sekalian. Mungkin kata-kata yang kita anggap kecil itulah yang menyebabkan seseorang itu menangis dalam sujudnya. Mungkin tindakan kita yang kita anggap biasa itulah yang menyebabkan seseorang itu pulang dengan hati yang hancur. Dan mungkin kezaliman yang kita sangka sudah dilupakan oleh manusia yang kita zalimi tadi sebenarnya sedang diadukan kepada Allah Ta'ala dalam sujud yang cukup panjang. Mudah-mudahan Ma'al Hijrah kali ini bukan sekadar mengubah kalender kita, tetapi mengubah hati kita daripada menyakiti kepada menyantuni, daripada menindas kepada membantu, daripada menjadi punca air mata manusia kepada menjadi asbab kita kembali tersenyum. Jadi jom sama-sama kita jadi baik, dan jom sama-sama kita saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Bantu-membantu melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya, al-mar'u ma'a man ahab. Kita ni akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi hati-hati kita memilih kawan dan memilih idola kita. Sebab kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan Rasulullah di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad, mengatakan bahawa orang yang paling Rasulullah cintai di antara kita adalah mereka yang paling elok akhlaknya. Dan mereka ini akan dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang ada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi. Nur Sakinah.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: Baru tu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia pada hari ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Sesen daripada anda. Dan kalau tadi usaha dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi tadi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tami Jamil akan terus menemani saudara musi Syok Layan untuk hari ini, edisi Khamis kita, 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini, dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita dan juga untuk agama kita. Jadi terus setiap bersama kami 4 jam ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi terus setia bersama kami Musi Syok Layan.
1: Syok Layan.

0: Mak Minat Aisyah.
1: Jom Redika, bersama Syah Layan di Pawau FM.
0: Serta ikuti kontes dan social media baru challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
2: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Tri Zuan Kemulusi, Zuan Kesado untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.39 pagi dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Kogers Mulusi Formula Kak Kogers pagi ni.
2: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Kogers yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa tu?
3: Kak, oh Kak Gorgeous.
2: Ya, Bulat, kenapa?
3: Kak, kawan ku bah, masalah darah tinggi terus.
2: Muda-muda ada darah tinggi?
3: Oh, nah, umurnya berapa sudah tu? Berdekat 40.
2: Oh.
3: Biarpun umur dia tua, tapi kami masih kawan.
2: Oh, ini yang si Guntang.
3: Iya,
2: si Guntang. Kawanmu si Guntang.
3: Iya, dia lah tu, Kak. Ih, kakak ada berat-berat lupa pula.
2: Oh, kenapa dia?
3: Anu, ada buka, mulai darah tinggi. Dia selalu darah tinggi. Macam mana tu?
2: Ada petua dia ni. Tulis dulu.
3: Bukan, aku tulis. Aku rakam terus kasih
2: dia. Okeylah, rakam.
3: Okey.
2: Inilah budak zaman now ni. Okey, petua dia. Senang je ni. Ambil daun kucai tu. Kira-kira seikat lah. Macam tu kan. Okey, ambil. Kita bersihkan dulu. Lepas tu kita tumbuk dengan sedikit garam. Lepas tu kita perah airnya tu. Kita bubuh dalam mangkuk.
3: Aha.
2: Dan kita biarkan semalaman. Okey, kita biar dulu satu malam.
3: Oh.
2: Lepas tu pagi-pagi tu kita minum lah. Kita minum perahan air daun kucai yang kita tambah dengan garam tadi tu. Sebelum makan apa-apa. Maksudnya dengan perut kosong tu, InsyaAllah sembuh lah tu.
3: Okey lah Kak. Terima kasih banyak-banyak Kak Gorgeous.
2: Sama-sama. Kasih tau si Guntang tu pelan-pelan kalau buat kerja.
3: Iya Kak.
2: Jangan selalu marah-marah juga kan.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus dan berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita mesti Formula Kak Gorgeous pagi ni. Jom untuk anda yang melatih lagu-lagu Hindustan pagi ni, berhibur dengan lagu ni.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Baik, untuk sekarang pukul 11.49 pagi, saudara. Terima kasih saudara yang terus setia bersama kami di FM Stesen dan Dan seperti biasa, saya sampaikan waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan guna Sahabat Sempurna Tungku bagi Tau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fadu Zohor hari ini tepat pukul 12.10 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.19 petang. Waktu maghrib pukul 6.16 minit petang. Waktu isyak pukul 7.26 minit malam. Sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu surat Fadu Zohor hari ini tepat pukul 12.13 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.23 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.19 minit petang. Waktu isyak pukul 7.29 minit malam. Sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.55 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: janji rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.30 minit dan tengah hari. Untuk anda yang mati lagu-lagu rock, jom bebo dengan lagu ini setiap pukul 2.30 petang. Bersama dengan UKS, mereka berteman kita musik lagu Bila Diri Disayangi.

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah tokoh-tokoh terkemuka Quraisy membuat pertemuan dengan Muhammad di Ka'bah itu, lalu mereka pun berkata, "Wahai Muhammad, kami ingin berbicara langsung dengan engkau. Kami belum pernah berjumpa dengan seorang dari kalangan bangsa Arab seperti engkau yang bertindak merosakkan bangsanya. Engkau mencaci maki nenek moyang kami. Engkau hinakan agama kami. Engkau mencela Tuhan kami. Engkau merendahkan pendapat-pendapat kami. Dan engkau cerai-beraikan jemaah kami. Dan engkau mendatangkan persoalan yang keji di antara engkau dan kami sekalian. Jika engkau tidak boleh berbuat demikian, mintalah pada Tuhanmu supaya dikirimkan malaikat bagi membenarkan apa yang engkau katakan, agar kami percayakan engkau. Minta dengan Tuhanmu supaya engkau dibuatkan taman-taman dengan istana dan perbendaharaan emas dan perak yang melebihi dari kekayaan kami. Kami lihat engkau memang amat memerlukannya. Engkau berada di pasar seperti kami mencari kehidupan juga, seperti kami lakukan. Di manakah kelebihan dan kedudukan engkau dari Tuhan engkau jika benar engkau sebagai Rasulnya seperti yang engkau katakan?" Mereka pun terus memajukan perkara yang bukan-bukan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab seperti biasa. Kemudian mereka masih lagi bertanya macam-macam. "Muhammad, jatuhkanlah langit, jatuhkan langit menimpa kami seperti engkau katakan. Tuhanmu dapat berbuat sekehendaknya jika ia menghendakinya berlaku. Kami tidak akan beriman selagi engkau tidak dapat berbuat demikian. Memang benar, jika dia kehendaki, niscaya dia lakukan. Jika kamu berkehendak demikian itu, kembalilah kepada Allah." Demikian diperjelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan pembesar-pembesar Quraisy kepada Muhammad SAW yang kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

Rock. Baik, untuk sekarang pukul 12.30 menit tengah hari. Terus bersama kami mesti Janji Rock, segmen Janji Rock, menampilkan kumpulan Khalifah, Cinta dan Sayang.

0: Rock.
1: Baik, terus berhimpun bersama dengan kumpulan May. Masih lagu Cinta Memekar di Hati. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami di Tower FM, Stasiun Belanda. Ketika ini anda diberikan musik lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock saya pukul 2 siang tadi.

Okey, selamat datang hari untuk Faldi Sari. Katanya selamat sayang buat semua pendengar Top FM di mana saja berada, dengan ucapan selamat datang hari. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Buat dan juga bertugas, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih untuk Faldi Sari. Jom bersama dengan Legacy, dua jiwa satu hati.

Ya, semoga ada timbul lagu bersebandar daripada kumpulan UK. Masih lagu di sana menanti, di sini menunggu. Baik, kita nantikan berita dari Pusat Berita Radio akan sebut ikut bila tepat pukul 1 tengah hari ini. Dan sempat terus bersama kami Tau FM Sesel Belanda Musi Janji Rock pukul 2 setengah petang ini.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Baru tu sekarang pukul 1.20 menit tengah hari. Terus bersama kami mengurusi Janji Rock. Sekarang pukul 2 sekarang bersama dengan kumpulan Spoon. Mengurusi lagu Ringgit Berjuta. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

Okey, semoga ada timbul lagu bersemangat daripada kumpulan Spoon, versi lagu Ringgit Berjuta. Dan jangan lupa setelah tiba pukul 1:30 nanti, ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu terus bersama kami Musi Janji Rock siap pukul 2:30 petang. Baik, bersama dengan The Love Hunter, sambunglah kasih kau terus memberikan pendengar kita dengar ini.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Norfa.

0: pretend you rock. Dundee Rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Dundee Rock.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Baik, selamat tengah hari untuk Sam Gravox di Batu Dua Sadani. Katanya selamat pada Nurli Zarin, Aida, Nurli Ejo, Raymar Ima, Culik Sudik dan rakan-rakan lain. Stay cool katanya. Semua rakan-rakan geng bengkel Bompa dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada. Dia ucapan ceria-ceria selalu katanya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Baik, selamat datang untuk Aiman di Tamar 6. Pertanyaan salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, tiap kali mana saya berada, kenal atau tidak. Rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, bahkan silap untuk Grab Sending, Kak Mami Jun, Mr. Toran, Friend, Islan, Emma dan semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari dan salam Khamis, dan pastikan Tau FM teman anda selalu.

Kita tadi bersama dengan bersama dengan Eddie Hamid mengisi lagu Sekian Yang Keterima bersama dengan Spin. Tiada beza di sisinya, terus memberikan benda-benda kita petani janji rock.

0: Classy Rock.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock untuk petang ini. Besarnya Andra Brespati. Musi lagu Cinta Membawa Derita.

0: Selector.
1: Ada misi.
2: Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
1: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
1: Okey.
2: Tiga, cinggir.
1: Okey.
2: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir.
0: Selector Walk. Awal FM.

Okey, suara setiap kita sedang berlangsung Karnival Pendidikan dan Madani Sehari Bersama Rakyat Peringkat dan Pejabat Pendidikan Daerah Datu bagi tahun 2026 yang berlangsung sejak awal pagi tadi pukul 7 pagi dan akan berakhir 4.30 petang nanti. Dan kita ini saudara sedang berlangsung di Dewan Perdana Lahad Datu. Berbagai aktiviti menarik termasuklah semai kerohanian, juga diadakan senam aerobik madani sihat, taklimat tekad RPM ataupun Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, program Nadi Negara Sukar ataupun Sukan Gadis Remaja, juga diadakan kaunter terbuka PPD dan juga pameran klinik kesejahteraan emosi dan juga bahan bantuan pendidikan. Itu maklumat sebenarnya Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu bagi tahun 2026.

0: Okey, semoga ada timbul lagu persembahan daripada Dato' Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan, menghiburkan daripada kita. Dan seorang ketika ini sedang berlangsung juga program di mana pejabat pendidikan Tawau dengan kerjasama SMK Pasir Putih ketika ini sedang melaksanakan kursus asas ketua pelatun Co-Cadet Polis Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 yang berlangsung sejak semalam 26 Ogos dan akan berakhir 29 Ogos ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih. Dan di mana program tersebut dapatnya untuk melahirkan pemimpin dan juga sekaligus membentuk ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa dalam kalangan ahli kadet, kadet yang untuk melalui pasukan khususnya, selain terus meningkatkan lagi kemahiran, di mana memantapkan lagi kemahiran asas seperti pengurusan dan juga organisasi pasukan, kawat kaki, kemahiran ke kompas, undang-undang asas dan juga pengendalian senjata api M16. Dan selain daripada itu, saudara, di mana program tersebut, kursus asas ketua pelatun ini akan juga bertujuan untuk memberikan ujian kelayakan di mana menilai aspek fizikal, mental dan juga sasya murid sebelum dianugerahkan pangkat Sarjan Kadet Polis, sekaligus memupuk disiplin iaitu menanam semangat kerjasama, ketepatan masa dan juga kepatuhan kepada arahan dan juga organisasi. Jadi kita akan ucapkan selamat kepada menjalankan kursus kepada saudara terus sekali yang sedang mengikuti kursus asas ketua pelatun Co-Cadet Polis Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 yang ketika ini sedang berlangsung di Sekolah Menengah Kemasan Pasir Putih Tawau. Jadi itu antara program yang sedang berlangsung ketika ini di daerah Tawau.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawau FM, show menikmatinya.

Baik, selamat sampai sini dulu pertama kita yang melalui show layan untuk hari ini. Hari Khamis, kita 27 Ogos 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari Tawar FM. Dan sampai situ bersama dengan rakan tugas DJ Kayum akan terus menemani suara musik ritme petang sehingga pukul 7 malam ini. Dan saya akan rakan penyampai Tamin Jamil mengharapkan semoga ada tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petang. Salam Malaysia menanti. Salam sejahtera. Kita ada semua bersama lagi. Kita sedara untuk hiburan segmen Ritma Petang. Edisi hari ini Khamis 27 Ogos 2026. Seperti biasa saya Qayyum. Bila sesuatu anda bersih hiburan segmen Ritma Petang edisi Khamis ini untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih Ragan Segas Tamrin yang baru saja menemani anda melalui hiburan segmen Show Online setelah tadi, dan terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Selamat datang, itu ucapkan untuk anda semua walau di mana saja anda berada, apapun santai mendengarkan kami dan apapun sebelum itu sebagai peran muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lalatu selabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian tau timur 3 19 minit petang, dan zon 4 bandar tawau balum rotai kelabakan dan bahagian tau barat 3.23 minit petang. Apa dah dirukan semua tetap setia bersama kami walau di mana juga anda berada. InsyaAllah kita akan bersasar anda bersi pilihan lagu-lagu terbaik yang telah disusun khas untuk anda, dan insyaAllah kita akan kongsikan juga berita-berita menarik, informasi-informasi terkini, aktiviti-aktiviti serta program sepanjang kita bersama-sama bersih hiburan segmen Ritma Petang.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
0: Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
1: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu?
0: Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
1: Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.

0: amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar.
0: Sadaqallah.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Al-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisoh Ibn Ma'abad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gemetar dan merasa takut. Kalau diketahui oleh manusia, seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara. Walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Okey, yang seorang apa pada seperti biasa untuk hiburan segmen Red Mop Town kita bersama-sama di ruangan seleksi 2 jam yang pertama sehingga ke jam 5 petang. Okey, ada talian 778243 telah pun saya aktifkan untuk bolehkan anda berhubungi kita dan memilih lagu pada petang ini. Okey, apa pun jom terus kita layan pilihan seleksi pertama petang ini. Kita ada lagu daripada Imantino Segunung Janji dan juga kita ada Viviana berisi lagu Playboy. Okey, 778243 cuba mencari pemanggil pertama pada petang ini. Hello. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Imantino Segunung Janji, Viviana Playboy, lagu pilihan seleksi pertama pada petang ini. Anda berterima kasih Koyom ketika ini dan kita cuba lagi mencari pemanggil pertama. Hello.
1: Aha, assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Jumpa Ria di talian.
1: Ya, saya lah tu.
0: Okey, pemanggil pertama petang ni, silakan.
1: Okey, lagu pertama.

0: saya ke apa ya?
1: Kira Diamond Tino, Segunung Janji, Vivian atau Playboy?
0: Tak maulah Playboy. Yang pertama lah. Okay, semoga terima layan terus seleksi petang. Tak FM, pilihan anda. Okay.

0: Boleh saya beri huruf sama dengan Mantino untuk lagu Segunung Janji. Okay? Nah, jom kita lain lagi pilihan seleksi. Seterusnya double lagu, kita ada lagu daripada paduan suara Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira merusi lagu Cinta di Akhir Garisan 2.0. Okay? Dan juga kita ada lagu daripada Anyarin Sofia, Siapa Garis Itu. Itu je lah, berapa tiga bersama pemanggil lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Om
1: Chai.
0: Chai.
1: Apa khabar, Rohan?
0: Alhamdulillah sihat. Ahmad Rizam, Ahmad Rizam Shah sihat ke?
1: Ya, saya. Apa khabar, Bang Syed?
0: Alhamdulillah sihat. Harap sihat-sihat juga sahabat kita, Om Chai.
1: Ya, Bang, insyaAllah.
0: Okey, pemanggil kedua petang ni. Yang mana satu?
1: Yang pertama lah, Bang.
0: Yang pertama, okey, baik-baik. Terima kasih.
1: Jangan lupa Riyad, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, insyaAllah. Selain lagu pilihan No Jan, dengarkan ini paduan suara empat penyanyi. Aisyah Rai, Domasya Milan, Adira juga Nadira merusi lagu Cinta di Akhir Garisan.

0: Okey, apa-apa sebentar lagi kita akan dengarkan Ingin Tahu. Tapi sebelum tu kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Okey, dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kakak Azraf, Berubah. Juga kita ada lagu daripada Syamel, menerus lagu pertama. Bersama lagi dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum DJ Kayung.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Raima di talian.
1: Iya.
0: Okey, baik Raima, teruskan dengan pilihannya.
1: Lagu Syamel tu.
0: Okey, baik. Terima kasih.

0: Aman, tolong asingkan sampah kat dapur tu.
1: Asingkan? Macam mana, Ibu?
0: Asingkan sampah kepada sisa baki dan sisa kita semula. Sisa baki seperti lebihan makanan dan lampin pakai buang, masukkan dalam tong sampah kat luar rumah. Sisa kita semula pula, asingkan kepada tiga kategori, iaitu kertas, plastik dan lain-lain bahan kita semula. Ha, nanti letakkan kat tepi tong pada hari kutipan. Mudah kan?
1: Jom, asingkan. Mesej sini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
2: Baik, Azra, kita terus saja dengarkan ingin tahu perkongsian mengenai dengan Arnab Gergasi.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakal yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakal berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakal lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu? Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
6: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
9: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
10: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
11: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Info Sukan hari ini.
1: So lagi kita sedara merusi info sukan Rita FM pada petang ini, dan saya akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda. Dan terus saja dengan info sukan kita pertama, cinta terhadap sukan terjun dan keinginan untuk terus menyumbang peran negara membuatkan Datuk Pandalela Rinong masih belum memikirkan soal persaraan walaupun sudah berusia 33 tahun. Sebaliknya, penerjun berpengalaman negara itu kini memberikan fokus penuhnya pada misi memburu pingat pada sukan Asia Aichi Nagoya, Jepun yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Dan Pandalela membuktikan dirinya masih menjadi sandaran utama negara apabila muncul juara acara 10 meter platform individu wanita pada Kejohanan Pemilihan Kebangsaan di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil April lalu. Dan kejadian itu mempersatukan keyakinan berperanjur berkenaan selepas sebelum ini berdepan masalah kecederaan termasuk tricep yang menjejaskan persiapannya pada Piala Dunia dan Kejohanan Dunia. Seterusnya, bekas pemain bergu laki kebangsaan Ku Kian Kit menyarankan Aaron Chia Su Wuying mengadakan perbincangan dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM bagi mencapai persetujuan terbaik mengenai masa depan mereka sebagai pasangan. Kian Kit berkata sekiranya kedua-dua pemain benar-benar mahu kekal sebagai gandingan, mereka boleh mendapatkan persefahaman bersama BAM dan barisan kejurulatihan dengan diberikan tempoh tertentu untuk membuktikan kemampuan. Menurutnya, tempoh 9 bulan sebelum berpulangnya kenaikan Sukan Olimpik Los Angeles 2028 pada Mei tahun depan boleh dijadikan ruang untuk Aaron Wuying membuktikan mereka masih mampu bersaing di pentas tertinggi sebagai gandingan. Seterusnya, penurunan jumlah rekod kebangsaan yang dicatatkan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berbanding edisi Sarawak 2 tahun lalu bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan. Itu menurut Timbalan Menteri Belia Sukan Mordi Bimol. Mordi berkata walaupun rekod penting dalam mengukur pencapaian atlet, objektif utama Sukma adalah menyediakan ruang kepada atlet baru untuk menyerlah sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Menurut beliau, walaupun rekod penting, apa yang paling mustahak adalah ruang dan peluang untuk atlet-atlet baru menunjukkan bakat. Dato' Mordi berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS tetap mengambil perhatian terhadap perkembangan prestasi atlet dan akan mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan mutu serta kualiti atlet negara. Dua rekod kebangsaan berjaya dilebur sepanjang Sukma 2026 yang berakhir Isnin berbanding 7 pada Sukma 2024 di Sarawak. Satu daripadanya dicatatkan di kolam renang menerusi perenang Selangor Eliza Tan Aishen dalam acara 100 meter gaya bebas wanita dengan catatan 56.78 saat memenang rekod 57.11 saat milik Nadia Lim yang dicipta pada kejuaraan akuatik kumpulan umur Asia di Bangkok Julai lalu. Dan satu lagi rekod kebangsaan dicipta di Velodrome Nasional oleh kuartet berbasikal trek wanita Terengganu dalam acara kejar-mengejar berpasukan berisi catatan masa 4 minit 42.878 saat pada perlumbaan akhir. Akhir sekali, saudara, Paul Scholes membangkitkan Eddie Howe sebagai calon untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United sekiranya pengendali berusia 45 tahun itu melalui musim yang mengecewakan. Carrick diberikan jawatan tetap sebagai pengendali United selepas tempoh interim yang berjaya apabila membantu klub itu menamatkan saingan di tempat ketiga dan kembali ke Liga Juara-Juara. Bekas pemain Terengganu United itu mencatat 12 kemenangan sepanjang tempoh berkenaan, namun permulaan musim baru tidak seperti diharapkan selepas mereka tewas mengejut kepada Hull. Dan United turut dikritik kerana kurang aktif dalam pasaran perpindahan musim panas selain hanya memperkuatkan bahagian tengah susulan pemergian Casemiro dan kecederaan jangka panjang Manuel Ugarte. Yuri Tillemans dan Andrew Santos kemudian dibawa masuk sebelum Carlos Baliba turut menyertai klub itu dari Brighton bagi memperkuatkan jentera tengah. Baik, surat itu sudah dapat kita kongsikan melalui info sukan di Tarif yang pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: asamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Okey, kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Terima kasih banyak kepada sahabat semua. Kita sudah tak sudah kita telah pun dah berada di jam yang kedua, okey, untuk hiburan segmen Ritma Petang. Kita masih lagi bersama-sama berusi ruangan seleksi dan seperti biasa talian 77843 masih lagi aktif untuk membolehkan anda menghubungi kita dan memilih lagu pada petang ini, okey. Dan jangan lupa pada 15 nanti kita ada hiburan lagu kosura. Tapi sebelum itu, jom kita pilih lagu lagi. Kita ada lagu daripada Mendua menerusi lagu Jarak. Juga kita ada Hazami menerusi lagu Renjana Jiwa 2026. Jadi 7843 mencari pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Harus sini, harus LD.
2: Kak Ros LD.
3: Ya, saya Kak Yum.
2: Kak Ros, teruskan dengan pilihannya.
3: Lagu pertama.
2: Lagu yang pertama. Terima kasih Kak Ros.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Mendua menerusi lagu Jarak. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi. Seterusnya, dua lagu untuk Adal. Kita ada lagu daripada Mirnesh, Takkan Menyerah. Juga kita ada Kapak menerusi lagu Duhai Hawa. Okey, itu pilihan seleksi. Lagu pilihan seleksi seterusnya. 78243. Mencari lagi pemanggil di talian ketika ini. Mirnesh, Takkan Menyerah, Kapak, Duhai Hawa. Sebelum kita sasa berhibur, melalui hiburan lagu Kuasa Dua, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 78243. Mirnesh, Takkan Menyerah, Kapak, Duhai Hawa. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Nanti ada panggilan, ada pemanggil. Cuba lagi bersama pemanggil di talian. Okey. Baik, selepas ini kita akan sasang bihur mengisi huran lagu Kuasa Dua.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

Berikut adalah 3 nasihat dari Anthony Robbins yang berkaitan dengan mengubah sikap. 1. Kesedaran adalah kunci. Menurut Anthony Robbins, kesedaran adalah langkah pertama untuk mengubah sikap. Anda perlu menyadari sikap atau kebiasaan yang ingin anda ubah dan mengenali pola fikir atau keyakinan yang mendasarinya. Kesedaran akan memberikan landasan bagi perubahan yang lebih baik. 2. Fokus pada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas terkait dengan sikap yang ingin anda ubah. Apa yang ingin anda capai dengan perubahan ini? Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur akan membantu anda tetap fokus dan termotivasi saat menghadapi halangan. 3. Tindakan konsisten. Perubahan sikap memerlukan tindakan konsisten. Lakukan langkah-langkah kecil yang sejalan dengan tujuan anda setiap hari. Bekerja keras, berlatih, dan bertahan melalui ujian yang datang. Dengan tindakan konsisten, anda membangun kebiasaan baru dan mengubah sikap yang ingin anda ubah. Ingatlah bahawa mengubah sikap tidak selalu mudah dan memerlukan waktu. Tetaplah termotivasi, tekun, dan bersabar saat anda berusaha mengubah sikap yang tidak diinginkan.

Berita sepenuhnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membenteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Lima pelajar cemerlang menerima biasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2026 sekaligus membuka peluang untuk melanjutkan pengajian serta meringankan beban kewangan keluarga. Kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Nolijah Danin itu turut memberi peluang dan ruang kepada para penerima berkongsi perasaan serta harapan selepas terpilih menerima biasiswa berkenaan. Rata-rata penerima yang ditemui di Istana Seri Kinabalu berasa bersyukur atas biasiswa tersebut kerana membantu mengurangkan beban kewangan keluarga di samping memberi dorongan untuk terus mengejar impian. Bagi Aidrin Cinta Aidi, beliau berhasrat untuk balik semula berbakti kepada negeri dan negara apabila tamat pengajian nanti. Dalam pada itu, para penerima disaran memanfaatkan ilmu dan kepakaran mereka sepanjang tempoh pengajian serta menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara pada masa hadapan. Usaha membangunkan bandar, kemudahan awam serta sektor pertanian dan perikanan di Bandaraya Kota Kinabalu akan terus diperkukuh. Perkara itu antara dibincangkan dalam kunjungan rasmi Delegasi Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Sabah yang diketuai menterinya Datuk Jamawi Jaafar di Pejabat Mayor Bandaraya Kota Kinabalu baru-baru ini. Turut dibincangkan pelaksanaan program kebun dapur dengan kerjasama DBKK, cadangan dan perancangan berkaitan kawasan tasik dan taman, pengurusan tempat letak kereta di Pasar Besar Kota Kinabalu serta pelesenan penjajah ikan Safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah turut mengemukakan cadangan pewujudan sebuah jeti pelabuhan tuna yang strategik di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu bagi menyokong pembangunan sektor perikanan dan memperkukuhkan agenda ekonomi biru di Sabah. Cadangan itu mengambil kira kedudukan strategik Kota Kinabalu serta potensinya sebagai hub bagi aktiviti pendaratan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan dan pemasaran hasil tuna serta produk perikanan yang bernilai tinggi. Pewujudan jeti itu dilihat berpotensi memperkukuh kedudukan Kota Kinabalu sebagai antara hub ekonomi maritim dan perikanan serantau. Susulan kebimbangan masyarakat mengenai keadaan trek larian di Kompleks Sukan Penampang. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam kenyataannya berkata, keperluan penambahbaikan beberapa kemudahan termasuk trek larian itu telah dibawa ke peringkat seterusnya untuk mendapat kelulusan. Setelah kelulusan dimuktamadkan, pihaknya akan melaksanakan tindakan susulan termasuk penyelarasan teknikal, pemuktamadan skop kerja dan pelaksanaan penambahbaikan mengikut tata cara yang ditetapkan. Jelasnya, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa menjadi keutamaan. Justeru pihak berkaitan diminta terus memantau keadaan kemudahan tersebut sementara proses penambahbaikan sedang berjalan. Dalam masa sama, memastikan setiap peringkat dapat diselesaikan agar kerja penambahbaikan dapat segera dilaksana. Ini bagi memastikan kemudahan sukan di Sabah bukan sahaja tersedia untuk digunakan, malah berada dalam keadaan baik, selamat dan

0: Seleksi di Tower FM.
1: Okey, kembali semula bersama Nasir Qayyum. Waktu sekarang 4:45 minit petang. Okey, terima kasih banyak pada sahabat semua yang masih lagi segar mendengarkan Tower FM dan kita masih lagi bersama-sama menerusi ruangan seleksi. Okey, talian masih lagi aktif. Seperti biasa, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Sahbi Sadi menerusi lagu Romansa. Juga kita ada Baby Acua dan juga Azra Band menerusi lagu Dua Rasa Satu Hati. Okey, jadi itu je lah para 3 bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat petang di KKU.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
2: Akmal ni di ujung Paris Kenyala.
1: Okey, Akmal pemanggil seterusnya. Silakan.
2: Apa aja punya lagu itu?
1: Kita ada Sahbi Sadi, Romansa, Baby Acha, Azra Band, Dua Rasa Satu Hati.
2: Ya, itulah dia. Dua Rasa Satu Hati.
1: Okey, baik.
2: Okey, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
1: Okey, lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua buah lagu tak ada pilih. Kita ada lagu dalam monolog Pujian Hatiku. Juga kita ada Kairan Bahar merusi lagu Janjan Rindu Buat Kekasih. Itu pilihan seleksi seterusnya bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum lagi DJ.
1: Waalaikumsalam lagi Raima. Okey, Raima teruskan dengan pilihannya Raima.
3: Lagu yang kedua tu.
1: Okey, baik, terima kasih.

Kerana Bahar mesti lagu nyanyian Radio Berkekasih. Dan dengan berakhirnya lagu itu tadi, sampai di sini saja hiburan seleksi kita untuk petang ini. Terima kasih seperti biasa dicokkan untuk sahabat semua yang sudah pun berhubung kita dan memilih lagu berisi ruangan seleksi ini. Dan kepada semua terhibur. Dan insyaAllah seperti biasa hiburan ataupun ruangan seleksi ini akan kembali semula bersama-sama dengan anda esok seperti biasa berisi hiburan segmen Duit Map Tang. Baik, apa-apa dah saudara, jangan lupa insyaAllah tepat pukul 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang. Dan selepas itu jangan lupa insyaAllah saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Duit Map Tang. Kita hibur bersama dengan Tantari, dengarkan ini, Satu Cinta Satu Rindu.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Izzah, ada bab baru-baru ni kan aku dengar bab ceramah di YouTube lah. Adalah satu ustaz tu pasal puasa sunat bab. Soalnya kalau kita puasa sunat kan macam puasa hari Isnin kan. Tapi Nabi tu buat kan, aku dengar lah dia cerita Nabi tu buat dia bersambung-sambung bab puasa dia tanpa buka. Tanpa berbuka puasa.
1: Maksudnya siang malam puasa.
0: Iya, contoh satu hari satu malam puasa, sambung lagi besok satu hari satu malam. Jadi dua hari lah. Begitu.
1: Jadi
0: aku rasa-rasa macam mau buat bah. Mau tengok kemampuan lah.
1: Boleh kan?
0: Rasa macam mana tu ya?
2: Masya Allah.
1: Mr. B, macam mana
0: Mr. B?
1: Boleh ke kita ni
0: orang biasa
1: buat
0: sebagai
1: puasa macam tu? Kita mengikut.
2: Mengikut apa yang Nabi buat.
1: Ya, lakukan.
2: Okey, perkara pertama yang perlu kita tahu bahawa tidak semua perkara yang Nabi buat kita kena ikut 100%. Maksudnya dalam konteks puasa tadi. So itu adalah dinamakan puasa wisal, iaitu puasa bersambungan yang khusus hanya kepada Nabi. Bukan sunat Nabi kepada sahaja. Kita. Untuk Nabi saja. Macam saya teman cakap tadilah. Kita memang sudah Allah tetapkan puasa yang layak bagi kita, puasa yang termampu kita buat, contohnya puasa Isnin dan Kamis.
0: Betul.
2: Kalau tidak, kalau mau juga mau buat puasa bersambung-sambung, jangan bersambung-sambung, putuskan di hari seterusnya. Maksudnya puasa Daud, puasa apa, hari Isnin, lepas tu salah satu cuti, Rabu puasa balik, Kamis cuti. Maksudnya dia ada
1: selang-seli lah,
2: mengikut kita punya
0: kemampuan
2: badan bah. Ataupun puasa hari putih setiap 13, 14, 15, setiap bulan-bulan Islam itu dibolehkan. Tapi puasa wisol tu, puasa bersambungan tu, saya cakap betul lah. Tapi itu khusus kepada Nabi, tak perlu untuk kita ikut. Pula kita rasanya
0: kan sedangkan puasa satu hari pun
2: sekarang dengan panasnya lagi ni.
0: Betul
2: panas betul kan. Tengok tanganku hitam sudah.
0: Malam pun pada haus tidur.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Okey, kembali bersama Nasir Kayum. Kita berada di jam yang ketiga, saudara. Ketika ini, sebagai pemakluman ya, kepada sahabat-sahabat pendengar semua, pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan yang berbagai kesas berdurusi rancangan Mari Mengaji. Panel tetap rancangan kita tidak berapa sihat. Walaupun bagaimanapun, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumkanlah. Rancangan Mari Mengaji akan kembali bersama-sama dengan anda, okey? Baik, apapun, terima kasih masih lagi setia mendengarkan Tau FM. Pada petang ini, mungkin ada di kalangan kita yang sedang dalam perjalanan balik dari kerja, hati-hati dalam perjalanan anda yang ada jemaat jua selamat. Pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya, pakai tali pinggang keledar, berhati-hati, bertolak ansur ketika berada atas jalan raya. Ketika ini adalah tempat-tempat tertentu ni, jalan-jalan utama yang mengalami kesesakan. Bumper trafik kita berada untuk melancarkan aliran trafik. Jadi patuhi arahan daripada pihak berkuasa kita. Baik, apapun umum mengetahui berkaitan dengan banjir yang berlaku di Nepal, Tibet, Nepal. Dan berusia berita tadi, saya nak kongsikan jugalah sekali lagi kepada anda, di mana seorang anggota pasukan khas udara bomba PASCOP, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di Nepal. Dan pegawai bomba kanan PBK2 Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang bertugas di pangkalan udara wilayah tengah JBPM lapangan terbang Subang disedari hilanglah apabila gagal dikesan akibat perhubungan terputus susulan tragedi banjir dahsyat melanda Nepal semalam, sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga dan juga rakan-rakan pendaki. Melalui tragedi itu turut menyaksikan timbalan pengarah bahagian di ibu pejabat JBPM Muhammad Sani Harul dilaporkan juga hilang dalam misi pendakian yang sama. Ada sebelum dilaporkan hilang ya, Muhammad Fakrul Munir dalam hantaran melalui laman sosial beliau pada 2 Ogos lalu berkongsi pandangan peribadi beliau lah mengenai bahaya pendakian dan juga impak tragedi di Broad Peak yang dikaitkan dengan insiden taufan di Gunung Everest pada tahun 1996. Dan Muhammad Fakrul Munir terus menyentuh aspek disiplin dan keakuran terhadap cuaca ekstrim Dan usaha pencarian dan juga maklumat lanjut berhubung operasi menyelamat kedua-dua mangsa kini sedang dipantau rapat oleh pihak berkuasa tempatan serta pasukan penyelamat di kawasan berkenaan. Jadi kita mengharapkan ada berita yang baiklah ya, daripada rakyat kita yang berada di Nepal ketika ini. Dan kita doakan semoga mereka dalam keadaan baik saja. Tuan dalam berita terkini mengenai dengan berita banjir di Nepal ya. InsyaAllah kita kena kongsikan perkembangan lanjut yang dikongsikan oleh pihak berkuasa negara kita, lebih lagi Wisma Putra, mengenai dengan keberadaan warga negara kita yang berada di sana. Kita akan sama-sama hibur mesti beran lagu-lagu retro ya, bermula jam yang ketiga ini sehingga ke jam 7 malam. Santai dan relax. Layan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Bu, bu, merah tu tandanya apa?
1: Merah berhenti.
0: Kalau hijau?
1: Jalan.
0: Kuning?
1: Kalau kuning kita bersedia.
0: Tadi nampak merah. Kenapa ibu jalan jap?
1: Dah kau banyak tanya.
2: Ingat, merah itu tanda berhenti. Berhentilah sebelum anda diberhentikan. Ingat?
3: Ingat!
0: Ibu jahat.
4: Ya, Surah, jangan lupa ada program yang berlangsung untuk bulan Ogos ini, dan salah satunya adalah kursus asas Ketua Pelatun Core Cadet Polis peringkat negeri Sabah untuk tahun 2026. Dan Pejabat Pendidikan Daerah tahu dengan kerjasama SMK Pasir Putih diberikan mandat untuk mengelolakan ya kursus asas Ketua Pelatun Core Cadet Polis peringkat negeri Sabah untuk tahun 2026 ini bermula 26 hingga 29 Ogos. Dan hari ini merupakan hari kedua yang berlangsung di SMK Pasir Putih Tawau. Ini merupakan salah satu daripada program yang berlangsung untuk bulan Ogos ini. Selain itu ada hebahan lain yang nak dikongsikan juga. Salah satunya adalah program sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau untuk tahun 2026, dan sejajarnya ataupun selaras dengan program sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini, pihak Hospital Tawau akan menganjurkan nanti fun run 5 km dan juga family fun walk 3 km sebagai salah satu pengisian yang akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 Sabtu bertempat di Padang Bandaran Tawau seawal pukul 6 pagi. Itu antara program yang berlangsung untuk bulan Ogos dan juga bulan September ini.

0: Baiklah seorang, kurang sedikit lebih lagi kita akan memasuki jam yang terakhir. Baru saya beri bersama dengan Awi menulis lagu Cinta Bukan Ilusi. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berusi hiburan lagu-lagu retro. Terima kasih kepada anda semua yang kekal setia bersama-sama kami pada petang ini. Dan terus bersama kami berusi hiburan segmen Ritma Petang.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baik Azura, memasuki jam terakhir untuk segmen Bread Petang dan Solat Witir sebagai peranan Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 3 meliputi Lahdatul Silabukan Kunak Sabah Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.16 minit petang, manakala Zon 4 Bandar Tawau Balung Berotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.19 minit petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.

0: الكلاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

Baik, selamat sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 27 Ogos 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun diputarkan selama lebih kurang 4 jam kita berada di Rauh Darata FM. Terima kasih sudi menemani saya sejak pukul 3 petang tadi. Sebentar saja lagi tepat pukul 7 malam kita akan sama-sama ikuti siaran sambung siar Sabah FM. Jangan lupa saudara untuk terus setia bersama kami esok bersama dengan rakan tugas lain meneruskan lagi siaran Rauh FM untuk edisi Jumaat. Dan saya kami berdiri diri buat seketika, insyaAllah berpanjang berhadus kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi. Lagu terakhir, dengarkan ini Dati Rafi Abuang, Penawar Rindu.

Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri sendiri. Pernah tidak kita terfikir sepanjang kita sibuk menyayangi orang lain, menjaga hati orang lain, memenuhi kehendak orang lain, kita terlupa satu perkara yang paling penting. Apa dia? Apalagi kalau bukan diri kita sendiri. Setiap daripada kita mempunyai masa, perjalanan dan ujian yang berbeza. Dan di samping itu, jangan ukur nilai diri kita berdasarkan pencapaian orang lain. Jangan kata, saya gagal lah. Sebaliknya katakanlah, saya belum berjaya tetapi saya belum berhenti untuk mencuba. Itu ayat yang paling cantik. Okey, jagalah hati kita, jaga kesihatan kita, emosi dan ketenangan kita. Belajar berkata tidak apabila sesuatu perkara yang terlalu membebankan. Dan jangan rasa bersalah kerana memilih ketenangan. Ingat, terus menyayangi dan menghargai diri sendiri. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kami tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kehilangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rab yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Nauzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhan.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjun At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam, kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Masjid Al-Falah Kepayan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi dan Meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insya Allah kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Insyaallah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wasahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan sudi hadir pada malam ini.
1: Ya, lama sudah anda
0: insyaallah
1: di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu bait-bait syair, pantun-pantun yang berbeda.
1: Insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula, saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: InsyaAllah, insyaAllah malam ini kita mengupas bersama-sama dengan yang berbagai Datuk Malai. Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama, yang berbagai Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Tok, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbagi itu.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat, dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun? Bolehlah, ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut, tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawa masjid ani di atas bukit. Mun jalan batis, ada juga kan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz, saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita. Ya, perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal, orang bilang, ya, malam solawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkahwin mendapat zuriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak boleh tentu sebutannya, antam sajalah kan, asrakal badru alaina apa kalang-kalang, maksudnya al-Baghdadi, jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh. Sebagai suami, sebagai ayah, adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya. Dalam berkeluarga, Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu, ulama, orang tua kita menggalakkan kita, majlis perkawinan, banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang, Anda semua paham. Di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf. Majlis yang maksiat lah. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz bagaimana? Bolehkah karaoke Ji? Karaoke boleh? Karaoke karaoke juga lah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya, majlis meninggal kan nih bilangnya. Kalau majlis kawin boleh, tapi kalau boleh ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit, sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya, banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam, mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh, majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memotong ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah sekarang nih teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada, apa. Apa masalah sambil-sambil mengandung, Bu? Bu, mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran, supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Dah macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha, sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun, udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tuh. Sekarang udah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammad. Banyak pilihan zikir. Disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu, Baji. Yang mengasih, membagi ramai maulid ini kanak-kanak, bah. Benar lah. Orang tua-tua kita dulu di bawahnya, diiritnya anak. Mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulid orang tua-tua enggak tahu. Apa tuh maulid? Maulud bekal begaduh. Maulid. Dua-dua enggak datang. Jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulum maulud yula dualal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nih lah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik, menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh, ibu bapak. Ini paling penting nih, tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu nih pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih, ceritakan. Paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita, satu daerah sekali saja. Tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Ini yang paling penting nih, disanalah menanam nilai cinta Nabi. Sambil kanak-kanak diadakan pertandingan, bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi. Semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak itu mendekat siapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jawatan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kuih. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum sajalah. Jangan banyak komplain lagi. Yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Kumandangkan salawat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, InsyaAllah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan insyaAllah.
2: Masyaallah, masyaallah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum Perdana Menteri Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama masyaallah dengan yang berbahagia Datuk.
1: Masyaallah.
2: Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kan, yeah. Melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berjanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita mau kenal Rasulullah, bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan? Apa yang kita boleh buat? Al-Fadhil Ustaz.
3: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri bin Potong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya Al-Fadhil Tuan Guru saya Al-Fadhil Datuk Malaya Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumaat dengan forum Anjung At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam.

0: Cukup setelah itu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis, peringkat negeri Sabah kita insya Allah di Padang Merdeka. Dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi sallallahu ataupun sejarah hayat Nabi sallallahu, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi sallam, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni ialah perjalanan Nabi sallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita mumpuk mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini, ataupun Islam yang yang dibawa oleh Nabi SAW ini, dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya, sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini, yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah siampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang. Kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Jangan saya tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan saja, satu perbuatan dosa saja Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selama dikatakan selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam SAW diampunkan dosa di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Bagi soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz, kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah itu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang pertama, yang berbahagia, Datuk. Tok, kita kecikkan konsep. Kita punya konteks di Sabah tuh, okay. Masyarakat majmuk berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tuh macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah SAW, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Silakan, betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana. Paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu sebagai uswatun hasanah. Jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik? Betul enggak? Tapi nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia dan pribadinya yang paling mulia menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hizbah dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai, ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun, dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi Nabi tidak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi tidak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas. Ya. Dan kemudian Nabi itu hisbah juga dalam perjuangannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas. Dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya, di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh, di mana-mana saya berceritakan, kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Tidak kira bangsa. Kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah murka kalau kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti. Bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi yang membuat kita pecah sekarang ini, kenapa? Sebab persapah, sebab pikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sedari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, salat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga anda boleh ikut-ikut agama, apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor apa ni? Yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah persapah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sedari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Ya? Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita ini, jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih, ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih. Berapa minggu nih panas nih kan, tuan-tuan? Panas Ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Nggak tahu lepas nih, mana pengurusi masjid? Ada durian kan nih, sampai-sampai kita, maksudnya kita nih, biar berpeluh, kurang mengeluh. Berpeluh kita nak tahan-tahan, panas nih, nak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya. Banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah ku tahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas nih makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masinglah Kristen dengan agamanya, kita dengan agama Islam, alhamdulillah insya Allah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status boleh, sudah
1: dapat. Insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi. Masih lagi kita cerita hub nih Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta nih macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta nih hanya ataupun cinta membuta.

0: kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Pak Ulis.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah atau tidak, kita sudah berada di ujung Madis Forum Agung At-Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya, kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil, semua besar. Cuma mana yang mudah kita amal, mana yang berat jangan kita tinggalkan, juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
0: Al-Fadhil Ustaz, Abu Bagir Datuk,
2: ya.
0: Ada titipan terakhir.
2: Alhamdulillah, ya, kita sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustaz kan?
0: Iya betul.
2: Lepas itu di sini Putatan.
0: Betul.
2: Sudah lama sampai sudah di Kapayan. Ah, ini penghabisan.
0: Ya, betul.
2: Ya.
0: Cantik lima dia tuh.
2: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan cinta apa cantik masjid ini di atas bukit, bila bala jalan batis terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, tidak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ini apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita nih, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia, tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Airkah? Apakah? Itu semua menjadi rahmat karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga nih menjadi Nabi umat Muhammad. Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, lama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat, tidak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam, sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali, sejak 10 kali saya ji. 10 kali saya kita selawat sehari, cukup dah tu. Ia ni terkajut, tamparik. Allahumma salli Muhammad. Syukur ya selawat bu. Syukur. Ada yang tamparik. Itu lagi sandi. Tapi syukur waktu terkajut pun masih selawat. Yang kedua, yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa kehidupan kita, terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi, keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab, ibu bapa, datu, nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Ti yang ketiga, ini yang paling penting nih. Ti yang ketiga, terima kasih atas perhatian, Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang mulia Datuk. Yeah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM.
3: Khutbah Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Terima kasih kepada rakan pendengar Sabah FM yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni Tetap di Hati. Dan jangan lupa sebentar saja lagi, berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Varia akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai. Dan untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri bukan tentang menjadi sempurna, ianya adalah menerima siapa kita hari ini sambil terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik pada hari esok. Baik, mari kita teruskan rasa cinta kita dalam setiap langkah dan tindakan kepada negaraku Malaysia dan negeriku Sabah di bawah bayu. Cintailah bukan sekadar pada kata-kata, tetapi buktikan melalui sikap, perpaduan, rasa hormat dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jadi mari kita sama-sama kita kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Okey, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel di segmen Varia 9 sehingga 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu, okey. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Ini dia lagu pertama yang menjadi permintaan pendengar kita, si Razu. Ini dia Putri Iklan ST12. Dan selepas ini kita ada Westlife Season in the Sun Sabah FM. Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus
0: banget. Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hafreda, apa kabar hari ini? Sehat kah?
4: Alhamdulillah, beginilah nih.
3: Saya mau tanya, Pak. Saya punya kereta tuh kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
4: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
3: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Pak, tahu pasal kereta.
4: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
3: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
3: Yang ngingis, ada ngingis ni.
4: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
3: kan? Oh, ada tips ke pula?
4: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pack tu.
3: Oh, ini kali lah.
4: Jadi, cik kau si dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
3: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
4: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
3: Okay.
4: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
3: Itu pun makanan cek juga kan pula.
4: Selalu kita tengok dah kurang, kita tidak boleh. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
3: Ucampin kau ni kan?
4: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
3: Saya fikir kau campin sudah sana.
4: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
3: Okey, apa soalan ni kan?
4: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
3: Oh.
4: Janganlah bahagian macam tayarnya macam mana.
3: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
4: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
3: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
4: selepas
3: luar daripada
4: apa-apa.
3: Luar biasa.
4: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
3: Oh, kau tolong buka kah? Buat patemo kan kau campin.
0: Oh, baru saya tahu.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Okey, siapa-siapa lagi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, berita, semua ada. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Okey, ini Ozel mau kongsikan kepada kamu info penutupan sementara tempat letak kereta. Okey, sempena dengan program gotong royong pembersihan bersepadu. Okey, jadi untuk orang-orang KK di Bandaraya Kota Kinabalu ini, ada beberapa lokasi yang akan ditutup sementara lah tempat letak kereta. Ada 3 lokasi. Lokasi pertama di Anjung Kinabalu, lokasi kedua Pasar Besar Kota Kinabalu, dan lokasi ketiga di Safma. Okey, jadi tempat letak kereta di sana tu akan ditutup bermula besok hari Jumaat 28 Ogos 2026 dari pukul 1 pagi nanti. Okey, sampailah 12 tengah hari besok. Okey, jadi janganlah kamu sudah kena tutup tu tempat letak kereta, nanti kamu pergi lagi letak kereta sana. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu.

Ini dia lagu daripada Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Nah, kalau sudah kawin tuh jangan pura-pura bujang, nanti tidur di luar rumah nanti, oke? Jadi masih lagi bersama Ozel sekarang ini, sudah pun memasuki pukul 9.45 menit malam. Oke, macam biasa tepat 10 malam, kita ada berita Sabah FM dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan. Oke, ini dia Nabila Maharani, Ayang Sabah FM. Bagus, Pak. Lekas, lekas.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Puspa Sabah FM. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

AG Slumber. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okey, apapun, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Ada juga permintaan-permintaan lagu. Kita punya kawan-kawan kita di WhatsApp. Siapa-siapa yang masih lagi belum request lagu, ada banyak lagi slot kosong untuk permintaan lagu. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunaikanlah ucapan daripada si Azri dari Beaufort. Ucapan untuk kawan-kawanku, selamat berehat. Penat bekerja seharian. Malam ini kita mau relax-relax, kita mau santai-santai. Layan lagu permintaan sambil-sambil dengar lagu permintaan kawan-kawan. Saya mau tunggu juga saya punya lagu, dia bilang. Okey, terima kasih Azri. Ada juga ucapan daripada si Naimah. Ucapan birthday untuk anak saya Reno yang kini berada di Johor, bekerja di sana. Selamat hari lahir yang ke-30 tahun. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki, dan juga jangan lupa sentiasa solat, dia bilang. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Naima, ataupun ucapan-ucapan birthday, ucapan selamat pengantin baru kah, anniversary kah, ucapan apa sahaja, ucapan kamu mau kongsikan kepada kami, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu patriotik ni, lagu daripada Kimberly Mira dan juga Yang Ji, Sabah di Hatiku. Sabah FM, bagus banget.

Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: indah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM, Be My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
4: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
5: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Wahai cinta.
3: Amboi-amboi mulut tu. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, Pak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

yan, boy. Mulut to. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat melayakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

0: Bagus Pak Kapa FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijam pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah hari baru,
1: ini hari pertama. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

0: Mahkamah menetapkan ikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 29 September depan. Baik, titah yang di-Pertuan Agong supaya tindakan tegas diambil. Sekiranya RCITH menemukan salah laku, perlu dihormati dan dilaksanakan mengikut lunas undang-undang. Ia perlu dilihat sebagai amanah serta panduan.
1: Alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk nasihat lagi berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, rumah yang kebenar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi buju katil, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, Alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Zaman Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kakak setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Dan jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Masih dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Belum. Oh, ramai. Cik Zaman, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidah dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Su, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin, kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Ros Merah, apa nama Merindu, Raj Zarina, kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar, kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban, mantap Abang Lori. Zai Surani di Temelu, Nani Ani, lagi-lagi siapa lagi? Amdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus berhibur lagi. Ini dia, May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Gil Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi, menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bizan Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni, masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kubu-Kubu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Puteri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh, Dina Dino. Kerana Melati juga turut hadir. Zai, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chot dari Ipoh, G-Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan, insyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Rosman Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Merasa lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. Ya? 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melamporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami, Saujana, Remy 78, Matt Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda Jamaria, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Pro 2 Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger Semen Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Dapat SB, Abang Lori, Pamaban, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihin Shaw, Solihan Shaw, Paman Ujang, Pamaban. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Burhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Lori suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi pun juga, Til. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari, ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Akasha menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Masih lagi di sini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okey, 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkau VFM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga. Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tiap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju. Itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBH, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nurjali 99, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Gemersik suara Azie menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

rumah Lemon Tea dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Dan jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata, Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1, bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, sama lagi Gentleman 006, Kamaria, Jajah Q, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhan tu.

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2:57 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gegar Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat Bambang-bambang juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wan Sparwi, Ashamim, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga. Hazila MTJ. Aziz Aini. Kaset dah buruk, luncur ke Batu Pahat. Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat line kita, Abang Manis hari ini sampai pukul 3 pagi. Ya, saya. Saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ini saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gegar Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

komposernya adalah A. Ali. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Nabi Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya, jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, "Eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi." Nak pergi tidur, mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama. Kita mulakan kerja sama-sama. Kita siapkan kerja sama-sama. Kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja. Kerja

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tahrif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, saya sendiri atau berdua?
1: Ya. Hai, hai Wan Jia, apa khabar?
0: Assalamualaikum, Zah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat-sihat semua pagi ni.
1: Ya, kembali semula Azhar dan juga Wan Jia untuk rentang pagi. Di sini Rabu pula,
0: Jumaat. Pilih-pilih Rabu ke tu?
1: Jumaat hari ini, 28 Ogos 2026 bersamaan dengan
0: 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya. Salam Jumaat penggulus segala hari untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Yang pagi-pagi ini bersama dengan kami, mendengarkan kami di mana jua anda berada.
1: Alhamdulillah masih diberikan nafas lagi. Dan ini juga satu rezeki lah untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita seperti biasa, pekerjaan kita, mencari rezeki kita untuk hari ini, kan Wan?
0: Betul.
1: Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baik, kan?
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita untuk seterusnya.
0: Sekarang ni cuti sekolah kan, Zah?
1: Bermula esok lah.
0: Bermula esok.
1: Hari terakhir hari ini.
0: Hari terakhir. Okey.
1: Tapi kalau negeri macam di Kelantan, Terengganu
0: sudah pun cuti, kan?
1: Hari inilah bermula cutinya, kan?
0: Betul.
1: Dan kita hari ini hari terakhir.
0: Betul.
1: Untuk anak-anak bersekolah cuti berapa hari ya? Akan kembali pada 7
0: 2 minggu
1: September nanti.
0: Seminggu lah, kan?
1: Ya, lebih kurang 9 hari. Macam itulah ya.
0: Okey, betul. 9 hari dan apa ni, untuk hari terakhir ni mungkin banyak sudah yang tidak belajar, tapi mereka mengadakan sambutan-sambutan seperti Maulidul Rasul.
1: Betul.
0: Kan, sambutan
1: ada majlis menyambut perpisahan.
0: Betul. Ada sambutan Hari Kebangsaan.
1: Betul.
0: Dan Hari Sabah, kan?
1: Banyak sebenarnya.
0: Jadi mudah-mudahan dipermudahkan, lancarkanlah urusan-urusan untuk menguruskan program-program sedemikian pada hari ini.
1: Dan pertemuan kita selama 4 jam Wan, seperti biasa dengan pelbagai misil, lagi-lagi hiburan maklumat untuk anda semua. Dan jam yang pertama ini kita akan kongsikan keadaan cuaca.
0: Betul, menerusi tinjauan cuaca nanti.
1: Ya, dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Dan insyaAllah kita akan terus berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
1: Itu antara pengisian kita di
0: Rentang Pagi.
1: Ini dia bersama dengan Khalifa.
0: Kita Anak Malaysia.
1: Terus dengarkan.

0: terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asep featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru.
1: Beleh, sombong sungguh lah orang tuh.
2: Kenapa pula Tan?
1: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
2: Alah, mungkin dia tuh tak ada gigi.
1: Agaknya lah kot.
3: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal. Senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMT FM prihatin.
4: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tau FM. Pilihan anda.
5: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tau FM.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia One. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Keadaannya.
3: Okey, cuaca umum bagi negeri Sabah ya. Okey, kita tengok Sabah.
2: Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di sebelah pagi keadaannya ya. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya untuk tinjauan cuaca
3: daerah empat daerah utama ya. Kita mulakan dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat ya, dan sebelum petang hingga ke malam tiada hujan dengan suhu minimum lepas tu kenapa kita risau. Okey, hujan hujan di beberapa tempat sebelum pagi
2: ini Kunak ya,
3: sebelum petang hingga ke malam tiada hujan untuk daerah Kunak. Bagi daerah Semporna juga ditinjau pagi ini ribut petir di beberapa tempat sebelum petang hingga ke malam tiada hujan dijangkakan berlaku.
2: Betul.
3: Dan untuk daerah Lahad Datu sebelum pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelum petang hingga ke malam akan berterusan keadaan tiada hujan dengan suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir sebelum petang hingga ke malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
2: Iya, dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Pagi ditinjau tiada hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu pula tiada hujan sepanjang hari ini. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
3: 1 meter.
4: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
4: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Awal FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan selain berkongsi sistem pemantauan pergerakan jerebu yang dibangunkan Met Malaysia dengan Indonesia dan negara lain. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atuk Joseph Kuru berkata perkongsian itu mencerminkan komitmen negara untuk menangani isu berkenaan. Beliau ditemui di Keningau. Generasi muda perlu memahami erti kemerdekaan dan berperanan mempertahankannya secara bijak, khususnya dalam mendepani perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim berkata, kemajuan teknologi memberi manfaat termasuk memudahkan akses kepada maklumat dan ilmu pengetahuan. Namun masyarakat perlu bijak menapis kandungan bagi mengelak penyebaran maklumat negatif yang boleh mencetuskan salah faham dan perpecahan. Beliau berkata demikian selepas rancangan Expos Bayu di Studio Music RTM Kota Kinabalu. Isteri yang di-Pertua Negeri Sabah Tau Puan Farida Tusin berkenan merasmikan pembukaan cawangan bilik pameran Habib di Kota Kinabalu. Ketika ini permintaan terhadap barang kemas menunjukkan perkembangan positif yang didorong kenaikan harga emas yang ketara sejak kebelakangan ini. Keadaan itu meningkatkan minat masyarakat menjadikan emas sebagai aset simpanan dan perlindungan terhadap inflasi. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menyasarkan lebih 651,000 orang menyertai sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat Negeri Sabah. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi penglibatan rakyat dalam pelbagai aktiviti sukan semasa HSN berlangsung. Beliau menyatakannya di Kota Kinabalu. Sambutan HSN peringkat Negeri Sabah akan berlangsung di Pekan Tuaran pada 10 Oktober depan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor dijangka merasmikan sambutan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, geng Ren Pak Pagi. Jumaat 6.41 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda layan Tawa FM. Berteman bersama dengan Wan Jia dan juga Azza di Ren Pak Pagi.
2: Ya, kita mau sapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawa FM.
1: Ya, kita ada siapa tu? Okey, kita ada rakan dan pendengar kita, Rochalia kita ya. Di Kampung Jawa Kongsi 10. Hai, katanya assalamualaikum, selamat pagi Wan Jia Azza. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih Kak Rochalia, Kak Roja.
2: Betul, kita juga ada Anis dari Kunak. Assalamualaikum DJ Azza dan Wan Jia. Hai, selamat pagi. Apa khabar geng-gengku? Semoga terus ceria menerus di
1: dalam tugasan.
2: Amin. Salam sejahtera untuk semua sahabat pendengar setia di mana jua. Pantun Jumaat guys. Hari Jumaat penuh barakah. Ucapan selawat jangan dilupa buat semua. Salam merdeka. Semoga Malaysia kekal sejahtera. Maksukul DJ B2. Mentari sembunyi.
1: Iya, maksukul kamemo.
2: Hai kadu maksukul lah.
1: Maksukul lah. Maksukul. Jadi itulah kan, ada pantun merdeka. Nanti respon tajuk kita ya. Pasal
2: lupa.
1: Inilah berkaitan dengan juga Hari Kebangsaan dan
2: Hari Merdeka juga.
1: Kan?
2: Betul.
1: Okey, kita ada Faldi Sari. Assalamualaikum Kak Azza, Wan Jia. Apa khabar? Salam Jumaat yang mulia. Salam rentak pagi untuk semua pendengar Tawa FM di mana sahaja berada.
2: Terima kasih Faldi Sari. Terima kasih untuk semua rakan kita.
1: Ya.
2: Nanti kita akan kongsikan tajuk kita dan selepas ni anda bakal mendengarkan perkongsian info waktu solat
1: bagi zon 3 dan juga zon 4. Ini dia Malaysia
2: tanah air.

0: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, silakan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang, fardu isyak 7.26 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merutai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.22 minit petang, fardu maghrib 6.18 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.

stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk terus senyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: Dan tak pagi Dawa FM pilihan anda 6.56 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama kami. Dan kita kongsikan tajuk respon kita pagi ni, Wan.
1: Ya, hari ni memandangkan hari ni sudah pun 28 Ogos. Dan tidak lama lagi kita menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Hari Sabah.
0: Hari Sabah.
1: Jadi untuk respon redak pagi hari ni. Okay, kita mau tanya, apakah program 31 Ogos di tempat kamu?
0: Mesti banyak kan aktiviti Hari Sabah. Ataupun Hari Kebangsaan, Hari Merdeka lah.
1: Tidak kurang juga ada yang bakar-bakar.
0: Ya kan. Jadi kamu share jugalah satu aktiviti wajib kamu buat cuti Hari Merdeka ni.
1: Betul ya. Jadi dua tajuk untuk respon pagi hari ni. Ada dua bahagian. Dua soalan kami kepada anda. Apa aktiviti ataupun program di tempat kamu sempena dengan sambutan 31 Ogos ini? Dan juga apa satu aktiviti wajib kamu, Saya rasa macam tahun-tahun kamu akan buat.
0: Betul.
1: Macam bakar-bakar
0: cuti kan.
1: Betul.
0: Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari cuti kan?
1: Ada yang bakar-bakar, ada yang rasa macam mau pergi tepi pantai.
0: Yalah, untuk ambang 31 Ogos tu. Maksudnya
1: 30 Ogos lah.
0: Hari Ahad nanti.
1: Ahad malam kan?
0: Betul.
1: Lepas tu ada yang mungkin di masjidnya ada buat program doa selamat.
0: Betul.
1: Mungkin kan? Tidak kurang juga yang begitu. Ada yang lebih suka berkumpul di rumah, tengok TV ramai-ramai kan? Jadi apa aktiviti wajib kamu biasa kamu buat sebenar cuti Hari Merdeka ni?
0: Jadi kamu share dengan kami. Dan untuk dialog kita, okay, Wan.
1: Macam tahu jadi. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
0: Merdeka. Untuk dialog kita, mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka. Macam lagu je tu.
1: Jadi kongsikan kepada kami di WhatsApp dan juga di Facebook.
0: Iya, kami nantikan respon-respon anda. 7 pagi utama 7 pagi. Terus bersama kami
1: di Rentak Pagi.
2: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Awal FM.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi sama FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, wah, gitu kan. Itu tema ya. Mm-mm. Untuk tahun ini, sambutan hari kebangsaan kita ya.
2: Betul.
1: Dan juga tajuk sudah kita kongsikan dan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawar FM. Jadi kita mengharapkan, mengalu-alukan untuk anda respon. Mudah sajalah tajuk kita kan. Apa aktiviti di tempat kamu?
2: Betul.
1: 31 Ogos hari ini 28. Mm-hmm. Jadi 3 hari lagi lah kan Wan.
2: Betul. Hari lagi kita Ogos akan bercuti. Mm-hmm. Untuk sambutan hari kebangsaan dan juga hari Sabah. Uh-huh. Jadi 31 Ogos ni apa program yang ada di tempat kamu, uh-huh, dan juga aktiviti wajib kamu selalunya kalau 31 Ogos.
1: Kan malam Ahad lah nanti kan.
2: Betul.
1: Abang 31.
2: Ya.
1: Jadi apa yang anda lakukan? Bakar-bakar, makan-makan. Selalunya bakar-bakar. Itulah yang dilakukan. Ya, maklumlah cuti kan Wan. Cuti umum. Jadi mungkin di situ berkumpul semua. Jadi ambil masa lah. Ambil masa pula. Itulah masak-masak kan. Okey, itu tajuk untuk respon kita dan dialek kita. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka.
2: Twinkle, twinkle, oh, tiba-tiba.
1: Jadi alihkan kepada bahasa dialek masing-masing. Dan tengok nama Azhar dan juga Wanji tertukar. Kongsikan kepada kami. Nanti kami akan bacakan respon anda.

0: Anda sedang layan Hi Fam, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kita kongsikan kepada anda hari ini. Ini satu kisah berkenaan dengan seorang pesakit lah ya.
4: Ya, walaupun dia menghidapi pelbagai jenis penyakit yang terpaksa menelan 90 biji ubat setiap hari, Wan. Mm-hmm. Tapi dia tidak patah semangat dan tetap meneruskan kehidupannya, Wan. Ya.
3: Betul.
4: Jadi terpaksa tidur secara berduduk, menghidapi 8 penyakit, dan itulah kehidupan seorang wanita. Berat mata memandang.
3: Betul.
4: Berat lagi bahu yang memikul. Begitulah dugaan yang dilalui oleh ibu kepada dua orang anak, Nur Fatira Hairudin yang berusia 32 tahun, apabila dia perlu mengambil sehingga 90 biji ubat setiap hari, Wan, untuk dia mengawal 8 penyakit yang dihidapinya. Dan Nur Fatira ni mengidap penyakit SLE ya, bara otak tahap 3, masalah hati dan juga jantung, juga usus bocor, masalah keresahan, bipolar serta gangguan utama depresi MDD.
3: Ya, ya, dia juga turut menjalani 5 kali radioterapi dan kini sedang melengkapkan 15 sesi kemoterapi. Ya Allah, selepas doktor memaklumkan sel barah otaknya sangat aktif, dan menurutnya hidupnya mula berubah apabila SLE yang dihidapinya sejak remaja kembali aktif kira-kira 2 tahun lalu.
4: Itulah ya, mulanya hatinya bengkak, kemudian doktor kesan saluran darahnya pula, jantung ni tersumbat, dan selepas itu muncul pula masalah usus sehinggalah dia tidak mampu untuk menerima makanan dan makan ataupun minum seperti biasa, Wan.
3: Betul. Bukan itu saja, Nur Fatira turut mengalami sakit kepala berterusan yang pada awal disangka berpunca daripada masalah kesihatan mental yang dihadapinya. Dia juga terpaksa mengambil 12 biji ubat tahan sakit kerana tidak mampu menahan kesakitan. Ya Allah.
4: Malangnya sakit kepala tidak berkurangan, tapi selepas dia menjalani pengimejan resonance magnetic MRI, dan katanya dia ni didiagnose menghidap bara otak tahap 3.
3: Allahuakbar. Ya, dan kini Nur Fatira perlu berulang-alik ke hospital di Ipoh dan Taiping untuk rawatan serta pemeriksaan berkala.
4: Betul.
3: Ada masanya rutin rawatan menyebabkan dia menghabiskan masa sepanjang hari di hospital.
4: Betul.
3: Dan dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini juga, keadaan kesihatannya semakin menjejaskan kehidupan seharian.
4: Mula-mula katanya menyerang hati, jantung, usus dan akhirnya ianya ke otak, Wan. Dan dia juga boleh pingsan 3 hingga 4 kali sehari. Uish. Terutama apabila keadaan cuaca ni terlalu panas ataupun tekanan darahnya rendah. Dan setiap kali dia pengsan, anaknya yang berusia 6 tahun akan menghubungi suami di tempat kerja ataupun bapanya, atuk kepada anaknya lah ya, untuk mendapatkan bantuan. Dan keadaan
3: ini menyebabkan Nur Fatira lebih banyak menghabiskan masa di rumah kerana mudah letih dan perlu menjalani rawatan berterusan. Dia juga mengakui enggan bertemu orang bagi mengurangkan tekanan.
4: Betul. SLE yang katanya dihidapinya berkaitan sendi turut menyebabkan tubuhnya membengkak, terutama selepas bangun tidur sehingga pergerakannya terbatas. Dan lebih 6 bulan lalu dia terpaksa juga tidur dalam keadaan duduk, Wan, kerana setiap kali berbaring tulang belakangnya akan terasa sangat sakit. Dan dalam melalui semua ujian itu, suami menjadi individu yang paling banyak juga membantu katanya ya, termasuklah menguruskan rumah serta memastikan keperluan anak-anak mereka terjaga. Ibu juga ayahnya juga akan datang membantu sekiranya emosinya tidak stabil.
3: Ya, Nur Fajrina tidak menafikan ada ketika dia terlalu penat dengan rawatan yang panjang, kesihatan tidak menentu serta beban kewangan sedikit terlintas untuk mengalah, tapi dia memilih untuk terus bertahan demi keluarganya.
4: Betul ya. Jadi terus bertahan demi keluarga, tidak patah semangat dan tetap meneruskan kehidupan kan. Walaupun terpaksa menelan 90 biji ubat.
3: Wiza, kita makan
4: setiap hari
3: 2 biji ubat lah. Pun rasa pelik sudah kan.
4: Kita risau juga kan.
3: Sakit kepala yang dialaminya sampai telan 12 biji ubat tahan sakit. Ya Allah. Betul. Kesiannya ujian.
4: Tapi itulah kan, ujian masing-masing. Allah, dan itulah, walau apa pun ujian kepada diri kita, kita jangan mengalah kan, Wan. Kita terus berjuang, jadikan seperti Nur Atirani, wanita ini yang terus cekal dan terus berjuang untuk meneruskan kehidupannya.
1: Nantikan Zon Pilihan
2: Apa Yang Tular seterusnya
1: setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di Zon Apa Yang Tular
1: dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

program pencegahan dadah dalam kalangan warga kerja di samping meningkatkan kesedaran mengenai kesan penyalahgunaan bahan terlarang terhadap individu dan organisasi. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Kibarkan bendera kebanggaan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusan kalian untuk hari ini. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK mewarnai pagi anda dalam slot motivasi rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan kes-kes buli yang berlaku di negara kita. Yang paling merisaukan sebenarnya, mereka yang terlibat ni adalah yang masih duduk di bangku sekolah. Yang mana kita tahu pelajar-pelajar kita hari ini adalah harapan masa depan negara kita. Kan, hari ini saya akan kupaskan sedikit tentang isu ini. Nah, buli ni tuan-tuan bukan sekadar tumbuk, bukan sekadar sepak, terajang, tampar dan cubit saja. Buli juga diambil kira datang dalam bentuk olok-mengolok ataupun olokan, hinaan, apa lagi? Body shaming, sindiran. Dan sekarang ni makin canggih kan, sampai kan muncul satu cara buli yang mungkin sangat teruk jugalah sekarang ni, boleh saya kata, iaitu buli yang baru, iaitu buli cyber kan. Contohnya macam komen-komen jahat di media sosial, buli lah tu kan. Jadi sebenarnya pendengar sekalian, apa-apa tindakan yang buat orang lain rasa tidak selesa ataupun rasa tertekan atau memalukan ke, menjatuhkan maruah ke, itu pun sudah dianggap, dikira sebagai buli. Ramai orang fikir buli ni benda biasa. Hakikatnya kesan buli ni sangat besar tuan-tuan. Disebabkan buli ni ada yang hilang keyakinan diri, ada yang trauma, tak mau ke sekolah, bahkan ada yang sampai membawa kemurungan ataupun dipanggil sebagai depresi. Paling teruk, ada mangsa buli yang memilih untuk menghabiskan nyawanya sendiri disebabkan tak tahan dengan buli ni. Allahu Akbar. Buat yang sedang mendengarkan saya sekarang ni, geng, buli ni memang nampak macam gurauan, tapi kesannya boleh merosakkan masa depan seseorang. Jadi marilah, sama-samalah kita hentikan budaya buli ni. Kalau kita nampak buli depan mata, jangan diam-diam, terus laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey? Sekian Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Rentak Pagi Tawau FM pilihan anda, 7.54 minit pagi. Wan J,
4: ya, 8 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM.
3: Dan terus kita ada lagu kuasa dua selepas itu.
4: Betul.
3: Dan juga dari sana sini 8.30 minit pagi.
4: Dan 8.45 minit pagi kita ada ingin tahu untuk edisi Jumaat, hari terakhir untuk minggu ini. Okey. Bukan hari terakhir. Ingin tahu terakhir untuk minggu ini.
3: Iya.
4: Tidak terbawa.
3: Di bulan Ogos.
4: Iya, betul.
3: Gitu kan. Okey, jadi kamu respon. Sekali lagi kita mengajak untuk anda respon tajuk kita. Mudah saja. Ayatnya sudah kita kongsikan untuk dalil kita ya. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka-merdeka. Saya suruh baca bukan nyanyi. Okey.
4: Tapi bayangkan sah, diorang bagi dalik diorang kan.
3: Yeah,
4: lepas
3: macam
4: tu,
3: mana tu
4: dinyanyikan.
3: Kan? Mari dan, tapi dalam bahasa dalik masing-masing kan.
4: Kalau mari apa ya? Masih baju
3: Mengga.
4: Mengga.
3: Kemana?
4: Mengga kemana?
3: Pituka.
4: Pituka. Pituka. Pituka. Kejap. Kalau seluruh dia aja Kamemon. Pituka Kamemon warga negara. Kau bukan?
3: Tapi tak tahu lah warga.
4: Kita saya buat nanti. Saya
3: yang mana boleh lah kan nanti. Ya, alihkan betul kepada bahasa anda kan, Wan.
4: Ya, Cik Din dengan Cik Umi Aminah ya, tu wajib menyanyi ya.
3: Apa ya warga negara? gitu kan. Tapi kalau tak boleh, boleh je.
4: Ambil je apa kata rasa warga negara
3: tu,
4: ya.
3: Tapi yang lain tu mesti boleh tu kan.
4: Betul.
3: Ayat yang mudah saja. Apa program 31 Ogos ni di tempat kamu, cuba share satu aktiviti wajib yang kamu buat setiap balik cuti hari merdeka kan. Kongsikan kepada kami. Kami nantikan respon anda.
4: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.